9,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, Tem Pro 2, di kata Tem Pro 2 bareng Meli ya. Kamu bisa cerita apa sih yang lagi FVP di media sosial kamu, Tem Pro 2, semalam, kemarin, hari ini, boleh. Kamu bisa komen di WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep 0853-3489-4676. Atau kamu bisa komen juga di sosial medianya Pro 2 Sumenep, di Instagram-nya Pro 2 Sumenep, Facebook Pro 2 Sumenep, terus TikTok Pro 2 Sumenep ya. Dimanapun kamu lagi dengerin Meli di RRI Digital juga bisa komen di live chat-nya RRI Digital. Ini udah ada Kak Afif yang jawab BBI tadi ya, satire katanya. Oke, Kak Afif, thank you, jawabannya bener ya. Nah, Kak Afif mungkin bisa juga komen-komen apa sih yang lagi FYP di media sosialnya Kak Afif.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke, kata teman Pro 2, Meli baca dulu ya komentar yang ada di sosial medianya Pro 2 Sumeneb. Ada Kak Muhammad underscore Abdul Ki, lomba Agustusan katanya. Ya, sekarang memang lagi momennya kan. Terus di story teman-teman Meli juga pada story lomba Agustusan nih. Lucunya kalau sekarang lombanya tuh mau mancing emosi ya. Kalau aku lihat di sosial media tuh ada yang makan kerupuk tapi versi ditaruh di pancingan. Terus ada apa lagi ya yang berjalan dengan mata itu ditutupi, terus kayak harus jalan zigzag gitu, yang dibatasi sama gelas-gelas ya. Terus ada yang berkelompok gitu ya, jadi kayak harus mindahin barang itu pakai tali. Terus ada yang apa ini lagi, oh lempar-lempar air, tapi itu mudah pecah soalnya kayaknya plastiknya tipis entah apa ya, mudah pecah gitu. Jadi kayak jangan sampai pecah gitu. Terus apa lagi, banyak ya. Ada yang apa ini, balon, ada ngapit balon tangan sama kakinya, terus bawa nampan, terus apa lagi nih, terong, kalau yang lomba Agustusan kemarin di Pemda gitu, terong, ada terong masukkan bola lewat terong gitu. Ada lomba nyanyi juga semalam ya, LDA di Pemda ya Tempro 2. Oke, di daerah kamu lomba apa aja nih Tempro 2?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

kata Kak Lili, Miss Cosmo katanya. Miss Cosmo itu apa sih? Ya, jadi Miss Cosmo itu merupakan salah satu ajang kecantikan internasional ya Tom Produa, dan ini berbasis di Vietnam. Dan ajang ini tergolong masih baru ya. Miss Cosmo 2024 merupakan edisi pertama ya, edisi perdana, dan pemenangnya itu dari Indonesia Tom Produa. Winnernya ya, winner pertamanya itu dari Indonesia. Ketut Permata Julia Street atau Tata ya Tom Produa, yang merupakan Putri Indonesia Pariwisata 2024 dari Bali. Nah, itu pertama ya sepanjang sejarah Tom Produa. Dan kalau 2025 itu diwakili sama Salma Ranggita Cahyariani dari Sumatera Selatan, yang merupakan bagian dari jajaran Putri Indonesia 2025 juga ya. Dan berhasil masuk di top 21. Nah, untuk tahun ini yang akan berkompetisi itu Karina Modi Widodo. Ini terkenal dengan Miss yang suka jedak-jeduk nih. Mungkin kamu juga tahu ya Tom Produa, ini Gen Z banget nih ya si Karina ini. Dan Miss Cosmo nanti Karina Maudy Widodo, yang merupakan dia tuh Putri Indonesia Pariwisata 2026 ya. Dia tuh dari Jakarta Tom Produa. Dan kita doakan ya semoga menang. Kalau sisternya ya kemarin Agnes yang merupakan Putri Indonesia Miss Supranasional 2026 ya. Supranasional Indonesia yang mewakili Indonesia ya, dan kemarin dia itu enggak masuk ininya sih, dia itu masuk Miss Supranasional yang ASEAN ya kalau enggak salah ya, yang Agnesnya ini Putri Indonesia 2026 mewakili Miss Supranasional Indonesia ya tahun ini. Udah selesai berkompetisi ya Tom Produa, dan selanjutnya ada Karina Maudy Widodo nih dari Jakarta yang bakal mewakili Miss Cosmo Indonesia.

Oke, tadi salah ya, infoinnya Agnes yang di Miss Supranasional 2026 ya. Jadi dia kan Putri Indonesia 2026, mewakili Indonesia di Miss Supranasional 2026 di Polandia. Nah, dia tuh kemarin gelarnya itu bukan ASEAN ya, Miss Supranasional Asia dan Oseania. Dan ini dilaksanakan di Polandia ya, tahun Pro 2. Nah, oke, selanjutnya dikata tahun Pro 2, bahaya alat ganti. Bahaya alat ganti, bahaya make alat makan bergantian ya. Setelah Melly searching, ya ada resikonya ya tahun Pro 2, karena itu bisa kayak bertukar ya, bertukar atau alat makan kayak gelas, sendok, sedotan, garpu. Kalau sedotan siapa ini yang bertukar sedotan? Kayaknya jarang ya. Bertukar dengan teman ataupun orang terdekat itu biasa. Nah, malahan ini hal biasa menjadi tanda keakraban atau kedekatan seorang. Tapi kalau berbagi alat makan, terutama yang belum dicuci sampai bersih, sebenarnya bukan hal yang baik untuk kesehatan nomor 2. Soalnya ada beragam penyakit yang bisa menular dengan mudah melalui cara ini. Apa aja tuh penyakit-penyakitnya yang bisa menular ya? Flu, terus radang tenggorokan, terus herpes mulut, COVID-19, hepatitis C, terus hand foot and mouth disease atau flu Singapura tahun Pro 2. Jadi kalau kamu mungkin makan di luar ya, mungkin bisa, kalau kamu nggak yakin itu udah dicuci bersih, mungkin kamu bisa lap-lap dulu pakai tisu basah atau air yang ada di situ, baru deh kamu pakai lagi tahun Pro 2. Atau kamu bisa bawa alat makanmu sendiri. Oke, itu dia dikata tahun Pro 2. Thank you yang udah komen-komen. Pastikan kamu setun terus di Pro 2, Sumenep teman terbaik kamu.

dihadapkan sama pilihan, kelak kamu bakalan jadi spesialis yang jago banget di satu bidang atau akan jadi seorang generalis yang serba bisa. Ini analogi simpelnya ya, menurut dua spesialis itu kayak dokter jantung, fokusnya mendalam, solusinya tajam. Nah, kalau generalis itu kayak project manager, lihat gambaran yang lebih besar, terus menghubungkan satu bagian dengan yang lain. Keduanya keren, teman perdua. Kalau sekarang itu butuh kombinasi keduanya. Punya satu keahlian yang mendalam sebagai spesialis, tapi tetap punya wawasan luas dan kemampuan belajar cepat sebagai seorang generalis. Jadi jangan terlalu bingung deh. Dalami apa yang kamu suka, tapi jangan tutup juga. Jangan tutup mata juga pada ilmu yang lain. So, be a T-shaped person dalam di satu bidang, lebar pengetahuannya, dan kamu harus bersemangat untuk tetap eksplorasi.

0: IPK. Aku pilih kamu.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2 di APK, aku pilih kamu. Ada 3 topik menarik ya yang bisa kamu pilih, teman Pro 2. Nah, ini yang lagi rame nih di Sumeneb ya. Yang pertama, teman Pro 2, ganti nama. Apakah nasi kepulauan ikut berubah? Nah, kalau kamu penasaran, kamu bisa pilih di topik nomor 1. Di topik nomor 2, Sumeneb punya ribuan cerita dari daratan sampai kepulauan. Kemudian di topik nomor 3, nama baru, peluang pembangunan baru buat wilayah kepulauan, teman Pro 2. Oke, kalau kamu mau milih ya, Kak, pilih aku pilih 1, 2 atau 3. Kamu bisa komen di WhatsApp-nya Pro 2 Sumeneb 0853-3489-4676, atau kamu bisa kirim pesan di sosial medianya Pro 2 Sumeneb, di Instagram, di TikTok, di Facebook, atau di RRI Digital. Oke, aku tunggu ya.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Dan kita akan bersinar terang, Bintang
1: Radio Indonesia. Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: HPK. Aku pilih kamu.
1: Oke, HPK yang nomor 1 atau nomor 2 ganti nama. Apakah nasib kepulauan ikut berubah? Nah, wacana mengganti nama daerah menjadi lebih kepulauan, ya, menjadi kepulauan itu kembali mencuat di berbagai penjuru Indonesia. Yang terbaru, Bupati Sumenep melempar kembali gagasan mengubah nama Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Kepulauan Sumenep. Di balik wacana yang terdengar sederhana ini tersimpan pertanyaan besar. Emang benar ya kalau ganti nama bisa mengubah nasib sebuah wilayah atau ini sekedar kosmetik birokrasi? Nah, Indonesia sebenarnya udah punya contoh Tempro 2 di tahun 2019, Kabupaten Maluku Tenggara Barat resmi berganti nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar ya, melalui peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2019 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Bupati saat itu Petrus Fatlolon meyakini perubahan nama ini akan membuat daerahnya tuh diperlakukan berbeda dibanding kabupaten non-kepulauan, terutama dalam hal kebijakan anggaran karena wilayah laut yang luas tuh akan ikut diperhitungkan nih dalam formula pembagian dana. Argumentasi semacam ini pula yang kini diusung untuk Sumenep. Kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Madura ini ya, pulau kita ini, memiliki luas sekitar 1857 km persegi, mencangkup daratan utama dan gugusan lebih dari 100 pulau yang tersebar Tempro 2. Menurut catatan media lokal, wacana perubahan nama ini bukan hal baru. Sejak beberapa periode lalu, DPRD Sumenep tuh bahkan pernah melakukan studi banding ke Kepulauan Riau untuk mempelajari dampak terhadap batas wilayah laut, pengelolaan pulau-pulau kecil, sampai potensi perubahan dana alokasi umum atau DAU. Argumen utama di balik pergantian nama semacam ini biasanya berkaitan dengan apa sih? Nah, abis ini kita lanjut bahas ya setelah aku mau putar lagu Tadulako dari The Box Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Akselerasi Kreatif Musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran, dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih, Rival Himran dan The Box Band, merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: ABK. Aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2, argumen utama dibalik pergantian nama semacam ini biasanya ya, biasanya berkaitan dengan pengakuan status daerah kepulauan secara administratif. Status ini dipandang berpotensi membuka akses terhadap skema anggaran khusus. Soalnya, karakteristik geografis kepulauan, jarak antar pulau, keterbatasan transportasi laut, dan tingginya biaya layanan publik dianggap membutuhkan perlakuan fiskal yang berbeda dari daerah daratan biasa. Namun, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa status administratif semata tidak otomatis mengubah kondisi di lapangan. Sejumlah opini di media lokal Jawa Timur menekankan bahwa perubahan nama daerah jauh lebih mudah dilakukan dibanding benar-benar mengubah nasib masyarakatnya ya. Pemerintah didorong untuk menjelaskan manfaat konkret dari perubahan nomenklatur ini, bukan sekedar mengandalkan pergantian identitas simbolik seperti yang sudah berkali-kali terjadi lewat pergantian tagline daerah. Isu penamaan juga menyentuh level yang lebih mendasar. Pulau-pulau kecil terluar Indonesia yang belum memiliki nama resmi sama sekali, ada kekhawatiran di kalangan publik bahwa pulau tanpa nama dan tanpa titik koordinat resmi rentan menjadi objek sengketa. Seperti yang pernah terjadi pada kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia. Desakan muncul agar kementerian terkait mulai dari urusan kelautan dalam negeri hingga luar negeri segera menuntaskan pendataan dan penamaan pulau-pulau kecil yang selama ini luput dari perhatian sebagai bentuk penegasan kedaulatan di tengah dinamika sengketa wilayah seperti di Laut Cina Selatan dan Pro 2. Fenomena ganti nama demi identitas juga terjadi di level negara. Nah, negara apa itu? Habis ini ya.

9.4 mana Radio Prodo FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santi Setiawan, teman Prodo 2 di Prodo 2 sampai siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Prodo 2 ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Nanti punya apa ya, punya tipsnya nih buat teman Prodo 2, karena untuk menghindari bosan saat belajar, Henry punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak membosankan ya. Salah satunya adalah

0: fokus untuk belajar. Habis itu break sebentar ke 52. Otak kan juga butuh nafas ya. Butuh istirahat juga. Bukan untuk disiksa otak kita gitu, teman-teman. Jadi belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Dan cari tempat belajar yang bikin betah. Mau di kamar, di teras, di kafe, yang penting nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama, teman-teman. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya. Bukan cuma nilai, tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat siang.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: OPK, aku pilih kamu.
2: Nah, Tempro 2, fenomena ganti nama demi identitas juga terjadi di level negara. Nauru ya, negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik, tengah menggelar referendum untuk mengubah nama resminya menjadi Nauru ya, sebutan asli dalam bahasa lokal yang selama ini terpinggirkan akibat penamaan era kolonial. Presiden Nauru, David Adang ya, menyebut langkah ini sebagai upaya menghormati warisan budaya dan bahasa leluhur. Jika disetujui lewat referendum konstitusi, perubahan itu akan berimbas luas, mulai dari nama maskapai nasional, kapal, dokumen resmi negara, sampai identitas negara di forum internasional seperti PBB. Kasus Nauru menunjukkan bahwa ganti nama bisa punya makna mendalam sebagai bentuk pemulihan identitas pasca kolonial. Namun

tetap aja nama baru tidak serta-merta menyelesaikan tantangan struktural yang dihadapi negara kepulauan kecil tersebut ya, atau Merauke 2, seperti keterbatasan lahan dan ketergantungan ekonomi. Dari berbagai kasus ini, benang merahnya cukup jelas. Nama adalah identitas dan bisa membuka jalan bagi pengakuan status atau akses kebijakan tertentu. Tapi nama semata nggak pernah menjadi jaminan perbaikan nasib. Yang menentukan kemajuan sebuah daerah kepulauan itu tetaplah kebijakan konkret yang menyertainya. Mulai dari alokasi anggaran yang benar-benar sampai ke masyarakat pulau terpencil, pemerataan transportasi dan layanan publik, sampai keseriusan menjaga kedaulatan atas pulau-pulau yang selama ini belum mendapat pengakuan resmi. Seperti yang disimpulkan sejumlah pengamat kebijakan lokal, sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling gigih mengusulkan pergantian nama, melainkan siapa yang benar-benar mampu mengubah gagasan itu menjadi kemajuan nyata bagi masyarakat kepulauan.

0: kamu sering gak lihat debat panas di media sosial?
1: Tiap hari malah.
0: Asta cita presiden kita itu ngajakin demokrasi yang sehat loh.
1: Iya, jadi kritis boleh, asal pakai otak, bukan emosi.
0: Kamu-kamu yang masih muda, punya suara besar loh sekarang.
1: Tinggal pilih, mau ribut atau ikut bangun.
0: Demokrasi dewasa dimulai dari kita loh.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: 98,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Di Muda Ngide Tom Pro 2 bareng Meli. Dan topiknya kali ini, sebelum share konten agama, sudah cek sumbernya belum? Nah, satu tarikan jari untuk membagikan ceramah, ayat atau kabar penting soal agama di grup WhatsApp maupun media sosial. Semudah itu pula sebuah hoax keagamaan ikut tersebar, dan efeknya jauh lebih rumit untuk dibersihkan dibanding kecepatan penyebarannya, Tom Pro 2. Hoax agama, ancaman nyata bagi kerukunan. Staf khusus Menteri Agama Bidang Komunikasi Publik dan Media Wibowo Prasetyo mengingatkan kalau tantangan penguatan moderasi kini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga di dunia maya, terutama lewat hoax bertema agama yang harus direspon cepat oleh para penggerak moderasi beragama. Ia mencontohkan kasus di Sri Lanka pada Maret 2018.

Jelas ketika kabar bohong yang menuduh kelompok minoritas Muslim mendengarkan obat penyebab kemandulan. Sempat dipercaya publik luas ya hingga memicu kerusuhan antaragama sampai pemerintah setempat tuh harus menutup akses Facebook dan WhatsApp. Di Indonesia sendiri Kementerian Agama pernah menjadi sasaran hoax yang serupa tempro dua. Misalnya kabar bohong bahwa dana haji dihabiskan untuk biaya proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, ada riset juga tempro dua. Nah, tapi setelah yang satu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Mudang Ide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, nomor 2, riset dari jurnal Mearsa UIN Madura turut menegaskan bahaya ini. Indonesia sebagai negara majemuk dengan keberagaman agama membuat formasi hoax keagamaan di media sosial sangat berbahaya bagi persatuan umat beragama. Riset itu bahkan mencatat Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sampai harus memblokir puluhan situs bermuatan radikal karena isu ini, nomor 2. Nah, kenapa orang gampang percaya dan langsung share ya? Kajian dari UIN Palopo menjelaskan hoax keagamaan biasanya sengaja diproduksi untuk kepentingan tertentu, mencari kekuasaan, popularitas, atau sengaja menciptakan permusuhan di tengah perbedaan pandangan. Sayangnya, banyak pengguna media sosial langsung membagikan informasi tanpa memverifikasi kebenarannya lebih dahulu, apalagi jika kontennya menyentuh sentimen agama yang emosional. Padahal, sikap moderat justru ditunjukkan lewat kehati-hatian, memverifikasi dulu baru membagikan, nomor 2. Fenomena ini diperparah rendahnya literasi digital masyarakat. Riset yang sama mencatat pentingnya warganet jeli memperhatikan detail seperti alamat, domain sebuah situs berita, karena tampilan yang menyerupai media resmi kerap dipakai untuk mengelabui pembaca.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, nomor 2. Kemenang Kabupaten Tanah Toraja mencatat ya, di era digital setiap unggahan lembaga tuh bisa berdampak luas. Satu unggahan keliru saja berpotensi menjadi krisis institusi. Karena itu ASN Kemenang kini tuh dituntut punya kesadaran komunikasi publik dan kemampuan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, dan bertanggung jawab, bukan sekedar meredam isu setelah viral ya. Instruktur Nasional Moderasi Beragama Thobib Al-Asyar juga mengingatkan mahasiswa untuk mewaspadai hoax dan politisasi isu keagamaan, khususnya menjelang momentum politik seperti pemilu. Ketika isu agama rawan dimanfaatkan untuk kepentingan praktis, ya empat bekal moderasi beragama di ruang digital program Randa Astacita RRI bersama Kemenak menekankan empat indikator utama moderasi beragama yang relevan diterapkan di dunia digital: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghargaan terhadap budaya lokal. Generasi muda sebagai pengguna media sosial terbesar di Indonesia didorong menjadi agen perdamaian digital, membantu komunikasi santun, menyebarkan informasi yang benar, dan menolak ujaran kebencian dan radikalisme. Kajian UIN Palopo menambahkan dua langkah konkret. Pertama, menjaga kecerdasan berpikir dengan gak mudah dipengaruhi sentimen agama sebelum memverifikasi kebenaran informasi. Kedua, membangun pemahaman dan penghargaan terhadap keyakinan agama lain. Jadinya hoax itu yang sengaja memancing polarisasi antar agama tidak mudah termakan. Nomor 2.

0: seperti itu tuh umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa. Namun rendah serat dan nutrisi penting lainnya, teman Bro 2. Riset dari Kementerian Kesehatan RI memperingatkan pola makan seperti ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di usia kamu, di usia muda ya. Pertama, gangguan pencernaan karena rasa pedas ya dalam seblak bisa mengiritasi lambung, memicu sakit maag atau naiknya asam lambung atau yang kita kenal itu dengan GERD ya. Terus kedua, risiko jangka panjang. Kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi berpotensi menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik. Yang perlu diwaspadai lagi, sebuah penelitian yang dilakukan di Samarinda membuktikan ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan makan junk food dengan meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Jadi jangan anggap sepele deh, masa remaja ini adalah periode penting untuk pertumbuhan. Tubuhmu butuh protein, vitamin, dan mineral yang berkualitas, bukan sekedar kalori kosong. Terus gimana dong, harus berhenti jajan nih? Enggak juga, kuncinya adalah bijak dan pilih yang lebih sehat. Batasi frekuensinya, pilih porsi kecil, dan minta lebih banyak sayuran. Pastikan juga penjualnya menjaga kebersihan ya. Utamakan makanan rumahan yang lebih terjamin gizi dan kebersihannya. Jadi ingat, investasi kesehatan yang terbaik dimulai dari pilihan makananmu hari ini. Sayangi tubuhmu.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Jadi nomor 2, sebelum menekan tombol bagikan untuk konten bertema agama, baiknya bertanya sumbernya ini siapa sih? Apakah dari lembaga atau tokoh yang memang udah paten ya di bidangnya ya, dan apakah informasi yang serupa sudah dikonfirmasi media atau institusi resmi. Sekali klik atau share ya bisa memicu dampak yang jauh lebih besar daripada niat awal untuk sekedar berbagi kebaikan. Karena kerukunan umat beragama sebagaimana ditegaskan di penjelasan yang udah aku sampaikan tadi ya, gak hanya perlu dijaga di dunia nyata, tapi juga di ruang

digital dan pro 2. Karena informasi lebih cepat menyebar di dunia digital nih agaknya ya. Oke, dan pro 2 itu dia di Mudang Ide hari ini. Buat kamu yang mau request lagu, udah ada nih yang request lagu ya. Nanti kamu bisa request di Pro 2 Hitlist ya, bareng Kak Anis ya, tahun Pro 2. Dan semoga apa yang udah Meli sampaikan buat kamu bisa bermanfaat dan menghibur kamu di pagi ini tahun Pro 2. Meli pamit undur diri, see you.

0: Pertama Gerak, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep adalah Arya Wiraraja. Ia hidup sekitar abad ke-13 dan dikenal sebagai Adipati Sumenep. Nama Arya Wiraraja bahkan tercatat dalam beberapa sumber sejarah seperti Pararaton dan Negara Kartagama. Yang membuatnya sangat terkenal adalah perannya dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Saat itu, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya melarikan diri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari. Arya Wiraraja kemudian memberi saran strategis kepada Raden Wijaya untuk membuka wilayah baru di Hutan Tarik yang kemudian berkembang menjadi Majapahit. Ia juga memberi dukungan politik ketika Raden Wijaya menghadapi pasukan Mongol pada tahun 1293. Karena kontribusinya itulah, Arya Wiraraja sering disebut sebagai tokoh penting di balik berdirinya Majapahit, sekaligus salah satu figur besar dalam sejarah Madura.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2. Yuk, ada update informasi apa nih di Info Pro 2 barengan sama Anis kali ini ya. Nah, teman Pro 2, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terkendali merupakan kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan warga. Hal itu disampaikan Kapolres Pamekasan AKBP Wahyu Hidayat saat bersilaturahmi ke Bupati Holilur Rahman di Pendopo Ronggo Sukawati. Nah, untuk mewujudkan itu, menurut Wahyu, perlu sinergitas lintas sektoral yang harmonis sehingga bisa menyelesaikan berbagai tantangan dan dinamika di lapangan secara cepat dan juga tepat. Dan kabar lainnya, teman Pro 2, sekolah sepak bola SSB Cahaya Muda U14 berhasil memenangkan kompetisi BRI Youth Champions League tingkat regional Jawa Timur pada April lalu. Kemenangan ini memposisikan tim asal Kabupaten Pamekasan itu mewakili regional office BRI Surabaya ke tingkat nasional. Selanjutnya SSB Cahaya Muda akan bersaing dengan SSB dari Kota Bandung, Bandar Lampung, dan juga Jakarta untuk memperebutkan gelar juara nasional pada 16 Agustus di BRI Lian Stadium Jakarta. Kabar lainnya teman Pro 2, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan format Piala Presiden pada edisi mendatang. Turnamen yang selama ini identik sebagai ajang pramusim antar klub tersebut berpeluang diarahkan menjadi kompetisi yang melibatkan tim nasional. Erick mengatakan perubahan konsep dilakukan seiring semakin padatnya agenda pertandingan klub. Terlebih kompetisi sepak bola Indonesia kini telah memiliki Piala Liga yang bisa menjadi ruang bagi klub untuk mendapatkan pertandingan tambahan. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2. Kita lanjut ya ke santai siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: New hits, new hits, only on Radio FM.
1: Kemana Merah di Prodi FM, semuanya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Hai sayang teman Pro 2, apa kabar kamu? Semoga baik-baik semuanya ya. Happy semuanya nih siang ini. Anis teman kalian semuanya pastinya di santai siang. Dan kali ini waktunya kalian request lagu favorit kamu, lagu-lagu terbaru ya, dari musisi tanah air, boleh musisi mancanegara juga boleh. Nanti yang manca jam 11 mulai diputar ya. Oke, ini sapa dulu yang udah ada di WhatsApp-nya kita. Kak, aku mau request Sumpah Mati Selena Grace. Salam buat teman-teman yang lagi mendengarkan radio, tetap semangat menjalani aktivitas hari ini katanya. Thank you, dan buat kakak penyiarnya juga semangat. Semangat juga untuk Kak Ami ya. Selena Grace. Oke, udah ini siapin di playlist ya. Selamat siang juga buat Kak Dina yang mau request lagunya lagu Selesai ya, Sabrina Leonor. Oke, nih udah nih siapin juga ya buat Kak, siapa, Kak Dina ya. Yang lainnya juga yang pengen request lagu, boleh teman Pro 2. Anis tunggu ya, kalian mau dengerin lagunya siapa nih? Lagunya Ari Lesmana atau lagunya Bernadia? Boleh, boleh, boleh, asalkan selagi ada masih di playlistnya kita, Anis puterin ya. Apalagi kalau masih baru, nah itu bakal Anis puterin juga buat kamu ya. Oke, nah teman Pro 2, grup musik Hi-Fi ini kembali menyapa penikmat musik tanah air lewat single mereka yang berjudul Main. Lagu ini dirilis secara resmi di berbagai platform musik digital 29 Juli kemarin ya. Nah, peluncuran single Main dipublikasikan secara langsung melalui kanal resmi YouTube Hi-Fi, lengkap dengan konten penyerta seperti mood samplernya. Respon positif dan antusiasme tinggi juga langsung mengalir dari para penggemar setia mereka, Hi-Friends ya. Nah, perilisan lagu Main ini juga menjadi momentum istimewa karena dibawakan oleh formasi personel Hi-Fi yang baru, teman Pro 2. Saat ini Hi-Fi diperkuat oleh Ilham Aditama pada vokal, Febrian Nindio pada vokal dan gitar, dan juga ada Keisha Sinantia K sebagai vokalis utama wanita baru. Kehadiran Keisha Sinantia sebagai vokalis baru ini membawa warna serta energi segar ya bagi perjalanan musik Hi-Fi di era baru ini, teman Pro 2. Kolaborasi vokal antara K dan Ilham memberikan nuansa harmoni pop yang tetap khas, ceria, dan juga mudah diterima oleh telinga pendengar musik tanah air. Oke, nah kali ini ada Sabrina Leonor Selesai yang tadi udah di request ya sama kalian ya. Anis puterin dulu buat kalian semuanya.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudur Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Dan kita akan bersinar terang, Bintang
1: Radio Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: This is Prudua Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Radio Sumber, your update music station.
1: Teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu Alex Warren resmi merilis single terbaru berjudul Rescuer pada 7 Agustus ya. Nah, lagu ini meluncur bersama dengan video musik yang disutradarai oleh Andrew Donohoe dan dirilis tengah gelaran tour dunia Alex Warren Finding Family on the Road Tour. Lagu Rescuer diciptakan Alex Warren ini sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih kepada sang istri ya, Cover Annan. Dan Alex ini juga mengungkapkan bahwa Cover Annan sendiri merupakan sosok yang menyelamatkan hidupnya saat berada di titik terendah. Rilisan ini menjadi pembukaan menuju album studio keduanya yang bertajuk Wild Child yang dijadwalkan rilis 28 Agustus nanti, teman Pro 2. Oke, pada gak sabar ya menantikan albumnya Alex Warren ya. Ya udah deh, ditunggu aja teman Pro 2.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: days and all my nights and all my pain and all my pride and all my flaws and all my lies and all my wrongs and never get right. Need all your holy love and I ain't never really want for nothing but you.
1: Teman-teman dua, Bring Your Love adalah lagu dari penyanyi asal Amerika Serikat Madonna dan Sabrina Carpenter. Lagu ini dirilis 30 April lalu melalui Warner Record ya, sebagai single utama dari album studio ke-15 Madonna, Confession 2. Nah, lagu ini ditulis dan juga diproduseri oleh Madonna dan Stuart Price. Duo asal Italia, Parisi, yang turut memberikan produksi tambahan. Roy Hallman, Sana Jackson, dan Kevin Saunderson juga menerima kredit penulisan lagu karena adanya interpolasi dari lagu Good Life ya, milik Inner City. Sebagai lagu bergenre house dan dance pop, Bring Your Life mengangkat tema Madonna dan Carpenter yang menghadapi para pengkritik ya, serta menolak penilaian dari pihak luar terhadap karir dan juga persona publik mereka. Oke, ini dia teman Pro 2, Bring Your Love dari Madonna dan juga Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Produs, di pukul 11.32 menit saatnya kita memandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Oh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Allah tuh nggak mungkin ngecewain orang-orang yang berhijrah. Sehingga kalau kita berhijrah dari suatu pekerjaan yang mungkin syubhat dan itu beresiko karena kita belum tentu punya pekerjaan yang lebih baik dari itu, tidak usah khawatir. Tinggalkan sesuatu yang haram karena Allah, lalu berhijrah kepada mencari yang halal walaupun belum jelas. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin karena semua pembendaharaan dunia ini ada di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan Allah itu wasi'un, maha luas, ghaniyun, maha kaya, dan rahimun, maha penyayang kepada hambanya. Sehingga kalau kita pergi dengan jaminan Allah, kita gak akan kecewa. Tapi kalau kita tetap di dalam pekerjaan yang haram dan meninggalkan jaminan Allah, justru kita siap-siap. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan tahu, Allah mengancam itu. Makanya gak usah ragu-ragu untuk hijrah. Hijrah pekerjaan, hijrah status, hijrah amal soleh. Dari yang tadinya punya kebiasaan-kebiasaan buruk, sekarang hijrah kepada kebiasaan baik. Gak usah khawatir. Jangan, ah kalau saya gak gitu lagi, saya ntar gimana, misalnya hijrah dari merokok gitu. Saya kalau gak ngerokok ntar gak bisa mikir gimana. Maka gak usah khawatir, Allah yang akan membimbing pikiran kita. Dulu kalau kita ngerokok mungkin pikirannya gak jelas kemana-mana. Sekarang dengan kita tidak merokok, Allah bimbing pikiran kita kepada hal yang lebih baik. Gak usah khawatir untuk berhijrah. Yang khawatir itu kalau kita ragu-ragu.

0: 10.000. Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94 kemana RRI, Bro DFM, semana teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi ya barengan sama Anis di sini di Muda Kreatif, tempatnya anak muda buat ngobrolin ide-ide seru nih soal usaha dan juga kreativitas. Nah, kamu gimana nih kabarnya teman hari ini? Kabarnya hari ini teman Pro 2 kebalik ya. Oke, nah sebelum kita ini ya, kita lanjutin buat kalian yang baru gabung ya, jangan lupa tetap dengerin kita di 94,6 FM atau mungkin kalian bisa dengerin di RRI Digital, di rri.co.id juga boleh teman Pro 2. Jadi sekarang kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget buat kalian yang lagi pengen mulai usaha. Nah teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh kepikiran punya ide bisnis terus langsung semangat nih keluarin modal gede, ternyata gak laku. Nah itu dia ya, banyak banget yang kayak gitu. Padahal ada satu langkah penting yang sering dilewatkan, namanya validasi ide bisnis. Nah penasaran gimana caranya? Tetap dengerin kita ya di Pro 2, semangat teman terbaik kamu.

aku juga punya hati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Egi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ini Motif, Muda Kreatif.
1: Teman Pro 2, validasi ide bisnis itu sebenarnya proses buat nguji ya, apakah ide usaha kita itu beneran punya peluang di pasar atau cuma keyakinan kita sendiri aja. Jadi bukan asal yakin, soalnya banyak ya, ternyata bisnis gagal itu bukan karena produknya jelek, tapi karena pasar memang gak butuh produk itu. Makanya sebelum jalan serius, kita ini perlu tahu dulu nih, apakah ada apa ada target pasar yang jelas, apa produknya itu diminati. Kemudian seberapa besar peluangnya sampai apa keunggulan kita dibanding kompetitor. Terus kenapa sih validasi ini penting banget? Nah, yang pertama buat ngurangin resiko rugi. Karena bikin usaha itu butuh modal, waktu, sama tenaga. Kalau ide belum diuji, ya resikonya tuh jadi lebih besar, teman Pro 2. Selanjutnya, biar kita tuh paham betul ya kebutuhan konsumen. Kadang produk yang menurut kita keren, ternyata di mata pelanggan tuh biasa aja. Nah, dari situ kita bisa bikin solusi yang lebih pas. Terus juga bisa bantu nentuin strategi, mulai dari target pasar utama, harga yang sesuai, sampai model promosi yang paling efektif. Dan yang paling kerasa, validasi ini bisa hemat waktu dan juga biaya. Daripada kita capek-capek develop produk bertahun-tahun, ternyata pasarnya tuh nggak butuh. Intinya bisnis yang dibangun dari kebutuhan pasar itu peluang suksesnya itu jauh lebih besar, teman produk.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harganya 60.000. Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman produk gimana sih caranya validasi ide bisnis itu? Tenang ya, nggak perlu ribet atau mahal kok. Pertama, kenali dulu masalah yang mau diselesaikan. Bisnis yang sukses biasanya hadir sebagai solusi dari masalah tertentu. Jadi coba deh tanya ke diri sendiri, masalah apa nih yang sering dialami target pasar kita? Kemudian tentuin target pasar. Jangan coba jual ke semua orang ya. Perhatikan usia, lokasi, gaya hidup, sampai kebiasaan belanja mereka. Selanjutnya yang gak kalah penting tuh riset kompetitor. Pelajari produk mereka, harga, cara promosi, sampai komentar pelanggannya. Bukan buat niru ya, tapi buat nyari celah yang belum dimaksimalkan. Dan selanjutnya adalah manfaatin juga media sosial buat uji respons pasar. Coba upload konten promosi, bikin polling, atau video produk. Kalau banyak yang nanya atau tertarik, itu tandanya positif. Dan berikutnya adalah bikin dulu nih versi sederhana produknya, atau istilahnya MVP, minuman minimum viable product ya. Misalnya produk misalnya itu buka pre-order, bikin sampel, atau nawarin jasa skala kecil dulu. Dan berikutnya dengerin nih feedback konsumen. Jangan cuma pengen dipuji ya, justru kritik dan masukan itu yang bikin produk kita tuh makin berkembang. Dan terakhir teman pro 2, jangan lupa juga uji harga pasar serta coba manfaatin marketplace. Dari situ kita bisa lihat tren nih ya. Kemudian lihat jumlah pencarian sampai review pelanggan secara langsung. Nah, buat teman Pro2 yang lagi merintis UMKM, ini juga berlaku ya. Bisa mulai dari sistem pre-order, manfaatin status WhatsApp, jualan skala kecil dulu, atau ikut bazar dan event lokal biar dapat feedback langsung. Jadi ingat teman Pro2, jangan langsung keluarin modal besar sebelum ide kita benar-benar diuji dan dapat respons positif dari calon pelanggan.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Timnas Indonesia dapat tampil dengan kekuatan terbaik saat mengikuti FIFA ASEAN 2026. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada September dan Oktober serta masuk dalam kalender FIFA Matchday. Erick Thohir juga mengatakan masuknya FIFA ASEAN ke dalam kalender FIFA Matchday menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia. Kondisi ini membuka peluang bagi para pemain terbaik Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda selama turnamen berlangsung. Dan menurut Erick, ketersediaan pemain terbaik diharapkan bisa membantu Timnas Indonesia meraih hasil maksimal. Terlebih Indonesia ini akan berstatus sebagai tuan rumah sehingga dukungan masyarakat diharapkan semakin besar. PSSI kini terus mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi agenda internasional tersebut. Selain memastikan kesiapan skuad, PSSI juga akan melakukan koordinasi dengan tim pelatih dan klub agar pemain yang dipanggil bisa menjalani persiapan secara optimal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 Madura United memastikan sejumlah pemain dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan medis sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Dokter tim Madura United, Dr. Irsyad Ramadan mengatakan pemeriksaan pre-competition medical assessment atau PCMA berjalan lancar karena seluruh pemain berada dalam kondisi yang siap secara medis sebelum kompetisi dimulai.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harganya 60.000.
3: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

Sport News. Update info olahragamu di sini.

0: Prodia sayang. Prodia santai siang.
1: Teman Prodia PB Jaya Raya konsisten mencetak talenta terbaik bulu tangkis Indonesia selama 5 dekade. Prestasi bergengsi menjadi bukti keberhasilan pembinaan klub yang telah melahirkan banyak juara. Selama 50 tahun PB Jaya Raya telah menorehkan 4 Selama 50 tahun, PB Jaya Raya telah menorehkan 4 medali emas Olimpiade, 9 gelar juara dunia, dan 15 gelar All England. Prestasi ini menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah PB Jaya Raya. Program pembinaan yang dijalankan klub tersebut terus diarahkan untuk melahirkan generasi emas bulu tangkis Indonesia. Ketua Umum PB Jaya Raya, Susi Susanti, menegaskan pembinaan atlet akan terus dilanjutkan. Menurutnya, persaingan bulu tangkis dunia semakin merata dan juga kompetitif. Legenda bulu tangkis Indonesia, Rudi Hartono, menilai pembinaan atlet sejak usia muda saat ini berjalan cukup baik. Namun menurutnya aspek mental dan motivasi atlet masih perlu ditingkatkan. Perayaan HUT ke-50 PB Jaya Raya berlangsung di Gor Ciputra Jaya Raya Bintaro. Dan acara ini berlangsung pada tanggal 10 Agustus kemarin.

0: Pro 2 RRI Sumenel, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tahu gak sih The Fate of Ophelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Ophelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Pro 2 Sumenep FM 94,6 atau di RRI Digital
1: FM 94,6. RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

bertajuk Atom Mansas setelah merampungkan sesi penarikan undian drawing dan pembacaan regulasi pertandingan. Kepastian ini didapat usai digelarnya technical meeting yang dihadiri oleh seluruh manajer dan perwakilan di tim di gedung workshop Man Sumenep. Selain penentuan bagian pertandingan, panitia secara detail menyampaikan aturan main untuk menjunjung tinggi transparansi, profesionalisme, serta keselamatan para atlet muda, penegakan fair play, ketepatan waktu, dan juga ketertiban pendukung menjadi poin utama yang disepakati bersama. Kepala Man Sumenep Zaini Muksin menyambut hangat antusiasme para peserta dan juga menekankan pentingnya pembinaan karakter peserta didik melalui ajang olahraga tersebut. Dia menambahkan persaingan di lapangan diharapkan tetap berjalan kondusif demi melahirkan bakat-bakat muda berprestasi di tingkat sekolah maupun madrasah.

0: lihat debat panas di media sosial.
1: Tiap hari malah.
0: Astacita presiden kita itu ngajakin demokrasi yang sehat loh.
1: Iya, jadi kritis boleh, asal pakai otak, bukan emosi.
0: Kamu-kamu yang masih muda, punya suara besar loh sekarang.
1: Tinggal pilih, mau ribut atau ikut bangun.
0: Demokrasi dewasa dimulai dari kita loh.
2: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu. Teman Pro 2, grup vokal Nona kembali membawa nama Indonesia ke panggung Head in the Clouds Los Angeles 2026. Acara ini berlangsung di Brookside at the Rose Bowl, Pasadena, Amerika Serikat ya. Festival musik digelar oleh label musik 88 Rising, dan panggung ini kembali menjadi wadah Nona untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional. Tahun ini Nona membawakan lagu-lagu mereka yang unik dan fresh. Sebelumnya kelompok vokal ini sukses melakukan debut di Head in the Clouds Los Angeles 2025. Kembalinya Nona ke festival tersebut menjadi bagian dari perjalanan mereka sebagai grup yang berada di bawah naungan 88 Rising. Dan grup beranggotakan Kristi, Esther, Bayla, dan Sas ini sebelumnya pernah tampil pada sejumlah gelaran Head in the Clouds di berbagai negara lainnya, teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: Teman Prodia Marvel Studios mulai merampungkan jajaran pemeran untuk film terbaru X-Men di Marvel Cinematic Universe. Sejumlah aktor sudah dipastikan bergabung, termasuk Sadie Sink, Kit Connor, dan juga Samara Weaving. Film X-Men versi Marvel Cinematic Universe ini akan disutradarai oleh Jack Scrayer. Proses produksinya pun diperkirakan dimulai pada 2027 dengan target tayang pada musim panas 2028 nanti. Kehadiran film ini menjadi langkah penting bagi Marvel Studios setelah mendapatkan akses terhadap karakter-karakter X-Men dari 20th Century Fox. Marvel menyiapkan versi baru sejumlah karakter ikonis dengan pemeran berbeda dari waralaba sebelumnya. Salah satu nama yang sudah dipastikan bergabung adalah Sadie Sink sebagai Jean Grey. Karakter ini memiliki kemampuan telepati, telekinesis, dan juga menjadi salah satu mutan terkuat dalam semesta X-Men. Sadie sebelumnya dikenal melalui perannya sebagai Max Mayfield dalam serial populer Netflix Stranger Things. Dan dia juga membintangi sejumlah film termasuk Fear Street dan juga The Wall. Versi Jean Grey yang diperankan Sadie juga sudah diperkenalkan lebih awal melalui film Spider-Man Brand New Day. Kemunculannya menjadi bagian dari pengembangan karakter mutan di MCU sebelum film X-Men ini dirilis. Sunday mornings were your favorite.

0: Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik, atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis ta'lim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz foto dong." Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini, saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempel lagi, udah ada jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita, dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi, saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam, jam 12 malam, "Ustaz boleh tanya?" Jam 12 malam, "Ini Ustaz saya ada masalah segala macam." Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja, pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya, tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.
1: 9.6 FM, Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

hanya bisa dijaga dengan mengingat Allah. Tempatkanlah Allah dalam setiap sudut kehidupan.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore.
2: Enggak ada suaranya, ada ya?
1: Gak ada enggak? Ya udah kamu telan aja. Aku kok siang di situ emang enggak ada suaranya, guys.
2: Oh iya. Oh iya, Kak. Emang enggak ada nih. Ya udahlah enggak apa-apalah.
1: Iya, yeah. Coba. Ada enggak? Ada
2: enggak? Cek. Ada. Oh, kecil-kecil tapi suaranya. Oke.
1: Okay. Oke deh. Oh. Barengan Indah sama Alip ya. Kita akan update-update informasi dulu sama Pro 2. Betul. Sebelum kita bikin keributan.
2: Iya.
1: Ada apa nih, Alip?
2: Infonya. Ada info pertama nih teman Pro 2, kita langsung ke Pamekasan di mana kantor pelayanan pembendaharaan negara atau KPPN Pamekasan
1: tutup. Udah sore.
2: Belum. Beritanya masih ada.
1: Iya.
2: Pamekasan mendorong satuan kerja untuk mempercepat penyerapan anggaran khususnya belanja barang dan modal. Kepala KPPN Pamekasan ini Pak Trimo Yulianto juga mengatakan pada semester 1 tahun ini realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk belanja barang dan modal di wilayah Madura nih masih rendah nih teman Pro 2. Yang mana sekitar 40% dan beliau menyampaikan hingga 31 Juli 2026 ini pendapatan negara di wilayah Madura sebesar 1,7 triliun yang mencakup sektor perpajakan, bea dan cukai serta penerimaan bukan pajak. Ini masih terrealisasi sebesar 4,6 triliun nih teman Pro 2. Nah, pada kesempatan tersebut juga KPPN Pamekasan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah satker berkinerja terbaik pada semester 1 tahun ini.
1: Wah, ini termasuk hasil kerjanya Alip kayaknya ya, penerimaan bukan pajak.
2: Mungkin. Ya, karena kan kita di ini ya, NILBU ya.
1: Oke, teman Pro 2. Ke Sumenep aja dulu ya. Ini Polsek Batu Putih melaksanakan pengecekan pohon pisang sebagai bagian dari program 1 Pekarangan Pangan Bergizi atau P2B dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Batu Putih Sumenep. Kegiatan ini berlangsung kemarin ya teman Pro 2 di Dusun Tancung, Desa Gedeng-Gedeng, Kecamatan Batu Putih. Dan melalui kegiatan ini, pengecekan serta pemantauan secara rutin, kepolisian juga dapat mengetahui perkembangan tanaman pangan yang dikelola masyarakat serta memberikan motivasi agar program tersebut terus berjalan. Itu dia. Next.
2: Oke, kita terakhir nih nomor 2 ke berita
1: olahraga.
2: Olahraga, wait sebentar, mana ini ya tadi ya? Malah kegeser. Iya, jadi kita ke berita olahraga nih teman Broda, di mana pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap persiapan Indonesia menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup 2026, yang mana dukungan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan lebih banyak ajang olahraga internasional di Indonesia, terutamanya ya. Di mana Menteri Pemuda Menpora juga Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo berharap penyelenggaraan event olahraga berskala besar ini dapat terus digelar di Indonesia, tidak hanya pada tahun ini, tapi juga tahun depan ya. Pemerintah juga bersama PSSI terus mematangkan berbagai persiapan penyelenggaraan, termasuk koordinasi dengan FIFA dan pihak terkait, yang mana Erik berharap Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunjukkan kemampuan sebagai tuan rumah sekaligus membawa citra positif bangsa di tingkat internasional
1: sekaligus meningkatkan
2: PNBP, bukan
1: lihat ekonomi.
2: Ya, dengan
1: PNBP mulu Alif mah, mudah-mudahan kerjaannya.

0: Madura, Madura, Madura.
1: Alu kenapa alu malam? Mau tadi, ngomong sama siapa pak?
2: Tadi kekencengan.
1: Oh
2: ini.
1: Tadi kekencengan. Oke. Okay. Nah, Pro 2 kita di Madura, Madura, Madura bareng Indah, betul, bareng Alif, dan tentu saja kita awali dengan
2: mengulas apa nih?
1: Teka-teki Madura.
2: Oh, teka-teki Madura dulu ya. Iya.
1: Iya. Walaupun kita nggak update story, kamu betul, yang dengerin kita dan tahu jawabannya langsung aja jawab ke medsosnya kita semua ya, DM aja teman Pro 2.
2: Jadi cluenya ya, kita bagi-bagi clue dulu nih kak ya.
1: Iya dong.
2: Cluenya yaitu bahasa Madura dari wajah,
1: muka,
2: atau muka,
1: atau depan.
2: Pasti, tahu nih. Mau naruh, mau nyari muka, nyari wajah. Yeah.
1: Nah itu, enggak gitu, enggak, cuma yeah, wajahnya aja teman-teman. Ya, wajahnya. Dalam bahasa Madura,
2: bahasa Madura itu apa? Nah, itu ada apa? empat huruf ya. Yang mana awalannya tuh M.
1: Oke. Okay. Ya udah.
2: Oke. Okay.
1: Teman Pro 2 ke WA juga boleh 0853 3489476 ya. Teman Pro 2 di aplikasi RRI Digital juga kita welcome banget. Yeah. Dan sekarang kita mau kasih sedikit insight baru barangkali buat kamu yang belum tahu.
2: Iya, belum tempe. Tentang 3M yang kita butuh saat ini. Butuh 3M kita.
1: Apa itu?
2: 3M.
1: Money, money, money.
2: Iya.
1: Bukan, ini masalah tentang apa? Sejarah bahasa Madura, ya, teman Pro 2, ya kan? Dulu itu kan Madura itu erat banget sama Majapahit, Jawa.
2: Oh, kerajaan.
1: Kita dulu salah satu pionir gitu, pionir, masyarakat pionir yang membentuk kerajaan Majapahit itu.
2: Betul.
1: Tidak bisa dihindari itu teman Pro 2 ya. Yeah. Dan hubungan ini memperkaya kosakata dan struktur bahasa Madura melalui serapan bahasa Jawi.
2: Jawa.
1: Jawa kuno. Mm-hmm. Teman Pro 2 gitu. Dan bahasa Madura itu mempunyai pengaruh yang sangat kuat dari bahasa Jawa, khususnya dalam kosakata dan tata bahasanya. Terbukti kita punya 3 ontoken bahasa.
2: Kalau di Jawa kayaknya 4. Segitu Mbak. Ya? So ada 4 kayaknya.
1: Kita sama juga ada 4.
2: Eh, apa tuh?
1: Ada buletika gitu.
2: Itu ini apa? Aduh.
1: Apa? Coba.
2: Untuk ke bahasa itu ada Engki Punten, Engki Enten, Nja Iya.
1: Nja Iya. Nah, ada itu kan
2: itu
1: lagi satu.
2: Terakhir tuh
1: buletika.
2: Itu Nja Iya juga enggak sih Kak kayaknya?
1: Tahu.
2: Enggak itu Engki Enten. Itu bisa masuk ke Engki Enten. Yang ke tengah-tengah. Bule,
1: ya
2: tika.
1: Gitulah Tuan Pro 2 ya, yang jelas asal usul sejarah bahasa Madura itu bagian dari kelompok bahasa Melayu Polinesia. Dan meskipun nggak terdapat teks berbahasa Madura pra-Islam, namun sudah tertulis kesusastraan bahasa ini ya di abad ke 19 itu Tuan Pro 2. Masyarakat Madura sendiri kan dikenal sebagai pelaut yang ulung.
2: Jadi ini ya perdagangan di wilayah-wilayah pesisir gitu ya.
1: Sehingga bahasa kita itu tersebar luas ke beberapa daerah lain di Indonesia, bahkan meliputi Kalimantan, Pulau Sumatera juga, dan bahasa Madura itu mempunyai pengaruh besar dari bahasa-bahasa lain, khususnya Jawa dan Melayu. Kok diulang-ulang terus
2: ada,
1: ini ya?
2: Ada juga yang ini, ada apa? Juga dari bahasa Belanda dia.
1: Oh
2: jadi
1: iya.
2: Ada campuran dari bahasa Belanda yang mana itu dalam kosakata tadi, betul, kosakata dan data bahasanya. Sebagai contoh juga penggunaan kata-kata yang sopan gitu ya, memiliki pemilikan dengan bahasa Jawa juga gitu. Hal itu juga jadi ini enggak sih imbas interaksi yang sering terjadi antara kedua suku itu secara lama, udah berapa abad gitu kan.
1: Yes, itu dia Tuan Pro 2 kita sore ini. Sebenarnya panjang sih ceritanya.
2: Iya. Yeah.
1: Cuma kita keep the secret aja.
2: Iya.
1: aja, jangan terlalu bocor ya kan. Besok lagi
2: kita bahas ini.
1: Oke, Tom Pro 2 jangan kemana-mana, pasti akan kamu terus bersama Alif sama Ida di Pro 2
2: FM.
1: Teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Oke, 52. Alah, masih nyok ya. Oke.
2: Iya, betul.
1: Lagi aktif nih kita di studio, lagi rame banget sama 52, seru ya.
2: Karena abis ini kita ada sesuatu yang akan kita bahas dengan adik-adik.
1: Adik-adik dari MTSN yang punya prestasi luar biasa.
2: Betul.
1: Masih umur muda tapi udah nasional.
2: Ya, jadi buat inspirasi buat kita nanti ya. Setelah ini.
1: Ya, kita ini dulu TTM, teka-teki Madura dulu. Jawabannya apa tadi?
2: Tadi bahasa Madura untuk muka adalah mua. Betul.
1: Muana. Mua. Kamu.
2: Jadi kalau penulisannya sendiri tuh MOWA gitu kan.
1: Okay. Bisa. Tapi kalau bahasa halusnya apa?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 9,62 RRI Sumedang.
2: Teman terbaik kamu karena kita
1: Indonesia.
2: Halo teman Bro 2. Kita udah ada di Sore Ceria, Ceria Juara. Dan kita sudah ada di sini di studio kita, Studio Pro 2 hadir di mana dua ini sepasang ya kan kalau bisa dibilang, tapi biasa beda ini enggak sih, beda kejuaraannya.
1: Ini satu sekolahan.
2: Satu sekolah. Yaitu di
1: biarin mereka perkenalkan diri sendiri.
2: Iya, nanti.
1: Ya, sekarang lah.
2: Nanti aja.
1: Sekarang coba. Hello, hai.
2: Halo. Teman Bro enggak dengar suaranya.
1: Coba lagi. Liat,
2: mau lihat wajahnya, lihat di TikTok gitu. Halo. Coba lagi dekatin ke suaranya, mikrofonnya.
3: Hai.
1: Cie. Hai.
2: Nah, ada.
1: Cie.
2: Oh, mana-mana ya.
1: Nah. Oke. Okay. Nah, aman. Teman Pro 2, kita udah ada dua narasumber, siapa mereka, tapi kita perkenalan nanti ya. Kalau kalian pengen
2: nanya-nanya,
1: pengen tahu kayak mana sih, cuma denger suaranya aja, ah langsung aja gabung sama live TikTok kita Teman Pro 2. Mereka udah on cam dan
2: siap untuk
1: cakep
2: ditanya-tanya.
1: Sama cakep Wati cakep. Sama cakep Wan.
2: Kenapa enggak ganteng sama cantik?
1: Oh iya
2: gitu?
1: Ganteng
2: kan
1: sama iya
2: kenapa
1: itu,
2: cakep
1: ganteng
2: cakep
1: sama
2: Wati,
1: cantik
2: gitu.
1: Pro 2. Terus prestasi mereka apa? Nanti kita akan spill ke kamu, kita ulik-ulik kayak mana kehidupan mereka sebenarnya, Teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi.

0: sore ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Baik lagi teman Bro Dua bareng Indra sama Alif dan juga
2: siapa?
1: Oke, mantap.
3: Afiko, ya.
1: Aku minta kalian perkenalkan diri masing-masing, kawanku. Cih, kawanku. Yeah. Yang cewek dulu.
2: Cewek dulu.
4: Saya Fiko Basaria dari MTSN 2 Sumeneb.
1: Kelas 8.
5: Saya Ahmad Syarif Nasrullah dari MTSN 2 Sumeneb juga kelas 9.
2: Kelas 9. Sana tuh 9E ya gitu ya?
5: 9A.
2: Oh, 9A, 9E gitu. Iya, A B C D E kan ya?
5: Sampai I.
1: Oke. Itu teman Pro 2 dan mereka ini punya prestasi yang luar biasa. Kalau Asrul, apa Asrul prestasi terakhir?
5: Terakhir alhamdulillah juara 1 Kejur Prof Jatim. Hari Minggu kemarin nih.
2: Wih, baru nih masih
1: kaya dia, banyak duitnya dia. Baik duitnya.
2: Masih angkat tangannya nih ya juara dari minggu kemarin ya. Di mana nih kejuaraannya?
5: Di Mojokerto.
1: Di Mojokerto. Wih, ya. Juara satu tenis meja tenis kategori meja. Usia 15 gitu ya.
5: Usia 15.
1: Oh, iya, mantap. 15. Mantap, guys. Nah, kalau Afika?
4: Yang terakhir itu juara FLS 3N. Cabang ilustrasi.
1: Cabang ilustrasi.
2: Ilustrasi
1: itu apa sih, guys?
2: Itu
1: ilustrasi itu suka melamun gini
4: bukan ya. Ilustrasi gambar.
2: kalau kamu sendiri ilustrasi itu kayak gimana sih ilustrasinya tuh?
4: Kayak bikin gambar sesuai tema yang diminta lombanya.
2: Sesuai tema ya.
4: Sesuai tema.
2: Dan kalau kamu biasanya kalau desain ya?
1: Apa?
2: Kalau desain itu biasanya kan kamu tipikal yang ATM atau kamu tuh nyari referensi kayak referensi yang memang benar-benar pure dari ini atau memang kayak ngeliat ATM aja deh gitu kan? ATM tuh kan amati tiru modifikasi kan?
4: Kayaknya amati tiru modifikasi.
2: Oh gitu ya. Jadi dari situ dulu ya.
4: Referensi aja gitu ngelihat. Habis itu langsung coba.
2: Dicoba
4: itu dibikin. Berulang kali gagal, coba lagi kayak maksudnya enggak cocok gitu, dicoba lagi terus kayak gitu.
1: Itu gambarnya pakai apa sih, guys?
4: Kalau saya awalnya tuh pakai kertas dulu, baru pas dicoba ke digital.
1: Oh, ini digital, oke.
2: Okay. Pakai tab gitu ya?
4: Iya.
2: Yeah. Oh, sekarang lebih enak ya pakai tab gitu ya? Jadi digambar dulu, di sketsa dulu ya, nggak apa-apa.
1: Kemarin dapat tema apa, Fiko?
4: Tema apa ya?
1: Lupa ya?
4: Lupa.
1: Iya, udah nggak apa-apa.
2: Yang ini ya, yang juara ya?
4: Itu keharmonisan dalam keberagaman.
1: Oh,
2: itu Indonesia banget ya.
1: Nilai-nilai ke Indonesia.
2: Oke.
1: Nah, kalau siapa panggilnya siapa? Syafril? Syarif?
2: Asrul. Asrul. Untuk Asrul sendiri gimana nih, Kak? Lawannya.
1: Asrul kemarin mengalahkan siapa terakhir? Oh, salah ini. Asrul
5: final
1: kemarin
5: lawan anak Kediri.
2: Kediri.
1: Wah. Tapi kamu ini pertama kali ikut.
5: Udah sering.
1: Ini yang keberapa kali juara satunya?
5: Juara satunya yang lupa.
2: Banyak ya, Kak?
1: Banyak apa baru kali ini juara satu?
5: Ada sebelumnya ada tapi
1: bukan lupa. Bukan Kejur Prof ya kali ya?
5: Bukan Kejur Prof. Kalau Kejur Prof pertama kali.
2: Wih, jadi dia ketemu sama lawan-lawan bukan cuma lokalan doang ya. Jadi dia juga udah kedengungan dengan kabupaten-kabupaten lain ya kan,
5: luar kota,
2: luar kota juga ya.
1: Oke. Tapi memang kalau Asrul itu yang lawan kamu yang terakhir itu emang oke banget atau emang sebenarnya hanya hoki aja sih?
5: Musuh bubuyutan.
1: Hah?
2: Oh, memang sebelumnya sering ketemu.
5: Sering ketemu.
2: Oh.
1: Walaupun di kejuaraan yang
5: kejuaraan
1: lain.
5: Yang lain sering ketemu.
2: Dan hafal kamu dia. Oh, kamu lagi gitu kan.
5: Ya, udah kenal banget.
2: Oh, alah. Jadi
1: udah kenal terus dikalahin. Gimana perasaan kamu? Jagoannya dari Madura, eh.
5: Biasa kalau di dalam lapangan pasti fake. Kalau di luar tetap
1: temenan ya.
2: Jadi di luar itu kamu tetap berteman. Biasa ya, tetap tahu. Oh, Bro, kamu ikut di mana nih? Ikut lagi gitu kan?
5: Iya, pasti nanya-nanya.
2: Oh, gitu.
1: Mantap ya kamu ya.
2: Jadi memang sportivitas tetap dijunjung tinggi ya. Di dalam kita tetap sportif, di luar juga kita ya layaknya berteman ya dengan nambah teman lah gitu kan.
1: Keren.
2: Dan untuk apa nih, Kak? Kalau Kakak mau nanya ke Asrul atau mau naik ke Afiko, aku mau naik Afiko dulu.
1: Iya, silakan Ali.
2: Afiko,
1: waktu dan tempat.
2: Kamu ini kan ikut apa sih namanya, bikin desain apa tuh, poster ya? Desain poster. Nah, kamu udah berapa lama menggambar?
4: Aduh, saya awal menggambar itu sudah suka dari TK.
2: TK?
4: PAUD deh.
2: PAUD. Iya.
1: Jadi PAUD kamu udah gambar-gambar tembok kan?
4: Iya, iya, benar.
1: Dimarahin terus kan sama mama kan? Terus. Terus diikutkan ini enggak, les ya, atau
4: les itu, les mewarnai kayak yang dasar-dasar dulu, gambar-gambar dasar, habis itu nyoba lomba gitu.
2: Dulu mungkin dia pernah ikut lomba di RRI mungkin. Lalu ada mewarnai. Ya mungkin, mungkin kita enggak tahu. Nah. Jadi ini ya apa, kamu dari PAUD terus kamu udah belajar dari menggambar dulu gitu kan. Terus nah, awal mula ke ikut lomba itu di umur berapa?
1: Pertama kali.
4: Kurang tahu ya, tapi pertama kali ikut lomba itu pas TK. TKA. Ya.
1: Itu gambar biasa ya, gambar mewarnai biasa. Gitu ya.
4: Iya, mewarnai.
2: Terus ketika masuk ke kayak desain-desain seperti itu mulai kapan?
4: Baru kelas 7 ini.
2: Kelas 7? Yeah. Baru kamu untuk desain-desain poster seperti
4: yeah,
2: itu?
4: Iya, baru kelas 7.
1: Kenapa baru kelas 7? Karena baru kenal sama lingkungannya atau ada pelajaran di sekolah?
4: Sebenarnya saya sudah kenal sama lingkungannya, cuman kalau di SD itu kan lebih ke gambar manual daripada digital.
1: Oh, iya.
4: Jadi cuman gambar-gambar biasa di digital. Abis itu di kelas 7 tuh ditawarin sama guru ikut ekskul desain sama lombanya.
1: Gitu. Udah ada ekskulnya ya. Iya, ada ekskulnya. Jadi keren kalau, line test ya.
2: Keren.
1: Oke, okay, Asrul. Nah, kalau Asrul sendiri siapa yang ngajarin
5: tenis meja? Kebetulan pertama kali yang ngajarin itu mbah saya.
1: Mbahnya atlet tenis meja jangan-jangan?
5: Ya gak tahu sih, dulu atlet kayaknya.
2: Oh, jadi yang bukan dari
5: dasaran ini. Ngajarin itu mbah saya.
2: Bukan bapak?
5: Bukan.
1: Bapak atlet apa bapak? Angkat besi.
2: Volley. Gak apa-apa, yang penting kan selalu support gitu kan. Oke, dari umur berapa?
5: Dari kelas 1 sih.
2: Kelas 1 SD.
1: Kelas 1
2: SD.
5: Terus tapi sempat pindah cabur.
1: Pindah apa tuh? Dulu?
5: Pindah ke renang dulu.
1: Kenapa kok pakai pindah-pindah segala? Kan harus konsisten.
2: Gimana tuh?
5: Masih kurang aktif di tenis meja itu. Cuma sekedar latihan biasa, hobi aja.
2: Hobi ya, awal dari hobi ya.
5: Olahraga yang lain.
2: Jadi awalnya tuh hobi, kayak kamu tuh gak terlalu menekuni gitu ya kan. Terus pas diajarin tuh punya ini sendiri kah? Punya lapangan sendiri kah?
4: Meja,
2: iya kayak meja lapangan sendiri.
5: Pakai meja mbah saya, udah ada.
2: Ada memang, ada. Udah memang ada.
1: Namanya mbahnya mbah kalau main, kalau apa namanya?
2: Kalau main, iya sparring.
1: Sama mbah?
5: Sama mbah kalau dulu.
1: Ya udah.
2: Jadi memang ini ya, betul. Terus di, memang lingkungannya kan ada mbahnya juga ini kan. Keren-keren sih.
1: Waktu switch ke renang, terus switch lagi ke
5: tenis meja.
1: Itu kenapa, Shay? Aku panggil Shay. Kenapa, Shay?
5: Ya udah bosen sih di renang. Jadi kembali lagi ke tenis meja.
1: Nah,
5: udah ada banyak temennya. Kalau dulu temennya kurang banyak.
2: Jadi lebih minat ke ini ya.
5: Minat ke renang.
2: Terus dari renang sendiri kamu sebelumnya belum pernah ikut lomba yang renang?
5: Belum pernah.
2: Belum. Sekali. Jadi cuman hanya kayak nyoba deh gitu kan kerenang gitu.
5: Les. Ikut les.
2: Les. Bagus, yeah. Bagus.
1: Keren. Pantesan dia badannya udah tinggi.
2: Iya, tinggi. Ya. Mungkin
1: aku
2: karena
1: pikir, aku pikir, wah, ini narasumber aku tinggi banget. Jangan-jangan dia udah punya cewek. Ini punya cewek. Kalau punya cewek itu dia ini apa posturnya lebih tinggi.
2: Ini ya, semangat ya. Semangat. Dia bilang gak nih, punya. Enggak, kita akan tidak.
1: Itu iya benar, dia badannya bagus loh, atletis banget. Dan
2: juara
1: itu pendukung kalau untuk tenis meja, iya enggak?
2: Iya, ya, betul, tenis meja.
1: Tinggi.
2: Ada yang komen nih di TikTok, juara padel ini ya? Bukan.
1: Bukan, guys.
2: Bukan, ini tenis meja, Kak.
1: Tenis meja.
2: Keren katanya. tuh.
1: Fun fact, Asrul siswa kelas Olimpiade. Oh iya. Afika juara satu Olimpiade bahasa Arab. Siapa yang semuanya? Aduh, Afika.
2: Afika juga ini ya bahasa Arab.
1: Iya, juara satu Olimpiade bahasa Arab. Anak UI bukan.
2: Tanya dulu kaifa haluk gitu kan. Alhamdulillah Nabi khairan.
1: Masalah anak UI bukan gitu ya. Meja apa yang dipakai kata tuh?
2: Meja apa yang dipakai katanya tuh?
5: Meja khusus pingpong. Sama kayak meja makan.
2: Betul. Nah, ini juga ada yang komen nih. Fiko pernah juara 2 lomba mewarnai tingkat internasional. Secara online saat SD. Iya.
1: SD kelas 4 loh.
2: Pernah.
1: Iya benar. Fiko.
2: Secara online.
1: Online.
4: Oh iya, itu OISKA, cabangnya OISKA.
2: OISKA.
1: OISKA itu apa?
2: Dia
4: OISKA di Jepang.
2: Jepang. Oh, juara 2. Iya. Wih. Kamu dulu di SD mana?
4: Pangarangan 1.
2: Pangarangan 1.
1: Pangarang satu di sana ya, di Jalan Kartini ya.
2: Keren. Jadi dia udah ini ya, udah ada pengalaman lah gitu kan dia untuk ini ya. Dia mewarnai ya. Berarti kamu tuh kalau dari segi ya kita ke Afiko dulu ya. Untuk mewarnai berarti ke warna dia peka banget berarti ya. Untuk milih-milih warnanya. Kamu kalau milih warna sesuai mood atau gimana?
4: Iya sesuai mood juga.
2: Sesuai mood juga berarti. Kadang ada beberapa tuh kak dia mewarnai itu ya. Dia tuh mikirnya milihnya tuh sesuai mood. Aku mood warna ini ah gitu kan, pakein warna ini nah nanti dicampur-campur gitu kan. Gitu biasanya.
1: Gitu ya.
2: Tapi kalau kamu sendiri lebih suka mewarnai atau menggambar?
4: Menggambar sih.
2: Menggambar. Ya.
1: Menggambar itu termasuk sketsa itu.
2: Iya, menggambar itu kan cuma sketsa ya kan. Kalau mewarnai kan diwarnain semua tuh.
4: Iya
2: ya kan. Jadi lebih suka menggambar ya?
4: Daripada mewarnainya.
2: Okay. Kenapa capek pilih warnanya?
4: Iya benar capek.
2: Gak apa-apa tapi keren.
1: Ceritanya tuh gimana cara pelatihnya kok bisa juara? Coba Afika dulu.
2: Iya Afika nanti.
4: Cara berlatihnya ya sering latihan, lihat tutorial gitu di YouTube atau ya? Di TikTok.
1: Berarti Afika ini banyakan otodidak gitu ya dalam progresinya, skill up-nya tuh.
2: Sekarang. Dan juga difasilitasi oleh orang tua juga pasti.
1: Iya dong. Iya, guys. Nah, kalau Asrul
2: gimana?
1: Gimana? Berlatihnya gimana, Asrul?
5: Kalau berlatihnya kebetulan Sumenep kerjasama dengan salah satu klub di Gresik yaitu ATTC. Secara biaya mandiri semua.
1: Latihannya mandiri, biayanya mandiri. Berarti ke Gresik gitu ya?
5: Gresik.
1: Wah, mahal sekali dirimu. Terus?
5: Latihannya itu setiap minggu 5 kali. Malam, dari jam 6:30 sampai jam 9:30.
1: Kamu gimana cara memanajemen waktu kamu, Asrul?
2: Memanage waktu sekolah sama latihan?
1: Ya.
5: Kalau sekolah, dispen sih.
1: Iya, itu nggak mengganggu kamu. Kamu masuk ke kelas Olimpiade dengan kesibukan kayak gitu luar biasa loh, Asrul.
2: Tepuk tangan.
1: Serius loh, kamu keren berarti. Gimana cara kamu mengolah waktu kamu? Kamu nggak main gitu, nggak ngegame di rumah, nongkrong gitu.
2: Walaupun dispen kan pastinya kan dia tertinggal kan ya, tertinggal pelajaran kan. Nah itu bagaimana tuh kamu membaginya dan terus kamu mengejar ketertinggalan itu?
5: Ya nyusul kayak minta foto ke teman suruh kayak catatan itu di foto
2: di sela-sela dispennya ya.
1: Iya dong.
2: Keren memang. Jadi dia tidak menelantarkan lah salah satu. Jadi tetap berjalan beriringan ya walaupun latihan belajar juga tetap gitu kan. Untuk Fiko juga
1: Fiko ini lebih banyak bidang yang dikuasai.
2: Iya makanya tadi bahasa Arab. Terus ya gambar kan? Juga gitu kan.
1: Terus apa tadi poster.
2: Poster, ya? Iya poster kan. Nah kalau boleh tahu nih, aku kan juga suka desain juga. Nah kalau aplikasi yang software yang kamu pakai itu apa sih untuk ini?
4: Buat gambar gitu.
2: Iya.
4: Kalau misal buat gambar saya pakai Procreate, kadang juga pakai IBISPaint.
2: IBISPaint.
4: Iya.
2: Untuk ya kayak Adobe itu belum ini. Adobe. Kayak desain kayak di Adobe kan poster ya kemarin ya kamu ya?
4: Iya.
2: Poster. Nah, di Adobe Illustrator atau apa? Belum.
4: Itu cuman saya gambar aja.
2: Oh, gambar sketnya.
4: Iya, gambar sketnya.
2: Iya, sketnya.
1: Apa manual?
2: Iya.
1: Keren loh.
2: Jadi nggak asing ya dengan software-software editing seperti itu ya. Mm-mm, sudah tahu juga, keren banget lah.
1: Oke, okay, teman Pro 2 kita break dulu. Nanti kita akan ulik-ulik lebih lanjut seperti apa Afiko sama Asrul ini di sekolahnya. Terus ke depan mereka mau kayak mau, apa
2: iya.
1: gitu. Ya kan, secara masih kelas 8 sama kelas 9 MTS teman Pro 2 masih panjang waktu mereka untuk apa mengulik potensi mereka yang lain gitu.
2: Betul.
1: Nah, itu seperti apa? Tungguin aja di sini kalau yang mau lanjut terus ke TikTok ya teman Pro 2. Kalau di udara kita break dulu.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 96.2 RRI Sumenap,
2: teman terbaik kamu.
1: Baik lagi sama Afika, sama Asrul.
2: Ya.
1: Aku Afika.
2: Aku Asrul.
1: Ini sana Yudai sama Alim. Kebalik ya.
2: Ya. Jadi kita udah tadi ya, kita coba tanya-tanyain ke mereka. Baik dari apa? Awal mula mereka suka sama tenis, ada yang satunya suka ngedesain dan lain-lain.
1: Mewarnai
2: nah,
1: juga.
2: Sekarang kita tanya ke kenapa kita apa gimana mereka di lombanya? Gimana?
1: Pas waktu lomba. Siapa dulu nih? Siapa dulu?
2: Siapa dulu?
1: Apa Afika?
2: Yang mana dulu nih? Kata Afika, ah dia aja dah gitu kata. siapa? Boleh.
1: Afika dulu.
2: Karena ladies first. Yeah. Betul. Gimana?
3: Pengalaman lomba.
2: Iya, kemarin
1: di, kamu di
2: dari awal lomba
1: juara
2: sampai memang dapat juara tuh.
1: Di FL3SN ya?
3: Maksudnya gimana itu?
1: Ceritanya kayak mana? Ceritanya
2: mungkin awalnya dapat
1: disuruh
2: info.
1: Guru. Afika kamu ya yang ini ya. Oh enggak mau Bu Guru, enggak mau aku capek. Ada kan gitu kan. Indah nyanyi yang enggak mau, enggak mau gitu.
2: Ya gimana?
1: Nah, gimana ceritanya?
3: Ya awalnya tuh didaftarin langsung.
1: Oh, langsung didaftarin.
2: Terus
3: langsung diajak latihan di SPEN. Itu di SPEN itu sering banget di SPEN, jadi sering ketinggalan pelajaran.
2: Lu?
1: Berapa lama prepare-nya?
3: Mungkin 2 minggu sebelum pengumpulan.
2: 2 minggu? Jadi itu rutin ya untuk di SPEN-nya atau memang ada
3: berjalan? Enggak rutin, tapi kalau misalnya masalah belajar di rumahnya tuh dikejar banget. Kayak kamu bikin desain kayak gini ya, kamu bikin desain kayak gini ya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan itu dibawa ke sekolah kayak gitu. Terus diperbaiki di rumahnya. Itu banyak desain yang saya bikin terus, tapi gak di itu
2: ACC ya?
3: Iya, ACC.
2: Oh, jadi sama, dari pembimbing ya? Pembimbing. Guru pembimbing ya?
3: Iya.
2: Guru pembimbingnya? Ibu?
3: Bapak
1: siapa?
3: Bapak Andi.
1: Jangan terlalu ini. Kasihan Bapak Andi
2: ya. Tapi kan
1: Bapak
2: memang sekarang sudah terbukti juara gitu kan. Nah, iya, terus iya. Setelah pengumpulan itu, dari desain yang banyak itu, yang di ACC itu di hamin berapa?
3: Hamin berapa ya? Hamin satu video.
2: Hamin satu pengumpulan?
3: Enggak, tiga.
2: Hamin tiga pengumpulan itu udah fix.
1: Ilustrasi yang keberapa itu?
3: Balik lagi ke yang awal.
1: Oh iya. Andi.
2: Enggak apa-apa.
1: Cukup tahu deh kamu.
3: Tapi dimodifikasi sedikit.
2: Betul. Kita harus banyak referensi dulu ya. Terus ternyata yang bagus di awal ya udah gitu kan. Nah, setelah di pengumpulan itu berapa lama untuk ke pengumuman?
3: Berapa lama? Mungkin satu minggu.
2: Satu minggu.
1: Ya, untuk yang kabupaten ya. Langsung apa langsung nasional?
3: Kabupaten.
2: Terus
1: nanti di saat provinsi sama nasional lain lagi ininya gambarnya
3: lain, temanya lain lagi lain. Tapi temanya sama, cuman di gambarnya lain lagi.
1: Gitu. Emang harus dibedain apa gimana, Fiko?
3: Emang harus dibedain.
2: Beda tema ya? Beda tema ya?
1: Enggak, temanya sama.
2: Temanya sama. Gambarnya harus beda. Itu sangat pusing juga. Melihat juga mendesain ya, ngedesain juga kan aku kan. Jadi cukup. Tapi oke. Dan ketika kamu dinobatkan sebagai juara nih, dapat berita, kamu dapat dari gurunya kah atau kamu langsung lihat di website atau di mana?
3: Dapat dari guru.
2: Guru langsung ternyata, "Oh, kamu juara," gitu kan.
3: Iya, gitu.
2: "Ah, masa iya, Pak?" gitu.
3: Iya.
1: Tetap Andi, "Yes, berhasil." Ya,
2: gitu. Andi, ya, okay. Dan gimana perasaan kamu ketika pas juara?
3: Seneng banget.
2: Cerita sama orang tua gimana?
3: Sampai loncat-loncat di rumah.
2: Bener Pak, nih Pak, loncat-loncat, Pak. Terus apa dikasih apa, es krim?
1: Enggak ada.
2: Ya siapa tahu kan anak-anak biasanya mau es krim ya, gitu. Iya, ya, mau es krim aku gitu.
1: Terus apa trofi ya kan?
2: Enggak, maksudnya kalau itu kan pasti kalau dari orang tua. Penghargaan dari orang tua kayak.
3: Enggak ada, cuman selamat.
1: Pak kurang banyak, Pak.
2: Pak es krim lah.
1: Kalau Asrul gimana?
2: Asrul gimana, Asrul? Dari awal ini ada pengumuman lomba itu dan bagaimana kamu ikut dari awal daftar?
4: Awal ada lomba itu didaftarin oleh Sumenap sih, dari Koni.
1: Koni ya, kamu atlet Koni ternyata. Terus?
4: Lanjut TC di Gresik selama kurang lebih 1 bulan lah.
1: Kamu stay di Gresik 1 bulan?
4: Stay dibersih atau enggak.
1: Terus sekolahmu gimana, Dek?
2: Disini lagi. Oke, terus di ani itu udah masuk ke perlombaan belum atau gimana?
1: TC training camp.
4: TC itu min 3 lomba berangkat dari Gresik ke Mojokerto.
2: Oke. Terus
1: berapa hari ininya?
4: Kalau lombanya itu 4 hari.
2: 4 hari.
1: Dari penyisihan sampai ke ini.
2: Final ya.
4: Beda-beda, 2 hari itu untuk usia 13 dan 15. Hari Kamis Jumat itu usia 13 dan 15, Sabtu Minggu usia 17 sama usia 19.
2: Dan di kamu tuh ada berapa ini peserta?
1: Rivalmu
2: ada berapa di penyisian?
4: Kurang lebih U15 itu 140-an.
2: 140.
1: Kamu babat itu dalam waktu sehari.
2: Sehari.
4: Sampai final itu kalau enggak salah jam 11 malam.
2: Wah, jadi finalmu jam 11 malam?
4: Jam 11 malam.
1: Emang benar-benar dikuras ya tenaga yang udah tisi sebulan ya kan ketinggalan ini pelajaran di sekolah. Waduh. Keren nih.
2: Tapi kamu keren sih. Dan ke saat kamu udah masuk ke final nih, apa perasaan kamu dan apakah ada deg-degan atau seperti apa? Apalagi kan
4: senang banget lah.
2: Senang, deg-degan?
4: Deg-degan pasti ada sedikit.
2: Karena kan kamu tahu nih lawannya dia lagi gitu kan, kamu sendiri bilang kan itu udah rival banget dengan dia kan. Itu gimana? Udah kayak udah tahu nih gerakannya dia kesini itu gimana?
4: Ya tetap saling
2: respect.
4: Saling respect terus ya fight harus fight di dalam pertandingan itu.
1: Itu rival kamu yang runner up itu satu TC sama kamu satu
4: beda
1: tempat.
4: Beda.
2: Itu
4: tapi sering ketemu di lomba manapun sering ketemu.
1: Apa dia gayanya udah kayak mana apa?
2: Ini pasti ini gerakannya ke sini nih. Gitu. Dan untuk kamu sendiri saat itu ngalahin dia tuh berapa set? Itu set kan ada
4: long set sih 3-2.
1: Mantap ya.
2: Dan saat pas kamu juara saat itu menang nih, kamu dirumahkan juara satu nih. Apa yang kamu ini ekspresimu tuh seperti apa? Apa kamu ngelempar bednya atau gimana?
4: Syukur.
2: Alhamdulillah. Terus.
1: Syukur terus selebrasi kan shot. Kan ya.
2: Saat itu kamu berarti ditemani dari ini kan dari Sumenep kan?
4: Dari Sumenep sama ayah juga.
2: Oh ayah juga mendampingi.
1: Ayah juga. Ikuti si ayah sebulan.
4: Enggak.
1: Oh enggak.
2: Pas di sananya ya.
4: Pas di lombanya
1: aja. Oke. Okay.
2: Keren. Dan tapi langsung ini ya biasanya juara tuh ekspresinya sama orang tua tuh dipeluk kayak ayah gitu kan, lari-lari.
1: Struggle-nya apa sih kalian kalau menghadapi sebuah akan berlomba nih? Struggle-nya apa sih kalian yang maksudnya yang jadi apa yang bikin OVT gitu? Aku apa?
2: Apa hambatan kalian ketika ikut lomba itu?
1: Apa nanti? Berat banget sama sekolah aku nih, misalnya atau apa gitu?
4: Kalau
1: yang lain?
4: Saya sih
1: gak ada
4: ya.
2: Jadi enjoy aja ya. Kalau
1: nothing tulus dia mah.
2: Enjoy aja gitu kan. Kalau Fiko sendiri?
1: Tiap kali ada lomba gimana?
2: Hambatan enggak ada kayak ada rasa pressure atau
1: seperti apa? Oh, ada beban yang aduh gimana sih ini?
3: Iya, ada.
1: Apa tuh?
3: Ya karena kayak pasti harapan orang-orang tuh banyak ke saya. Jadi harus gini, tapi di sisi lain juga pasti ngejar nilai di sekolah ketinggalan tapi juga di lomba tuh juga harus
2: maksimal gitu maksimal. Oke itu
1: terus kamu pasti bagaimana cara kan ekspektasi orang ke kamu tinggi banget, nah itu kamu gimana menetralisir supaya kamu tetap
2: fokus,
1: maju bisa fokus tapi juga apa ya berusaha berprestasi itu?
3: Kalau saya sendiri sih banyak berdoa ya.
1: Okay. Curhat sama mama ya?
3: Curhat sama ibu ya. Sama ibu, sama ayah, terus berdoa itu aja. Biar tenang aja gitu.
1: BTW gitu. Teman Pro 2 tadi ada yang ngomong kalau Aviko ini meskipun banyak dispennya dia tetap juara satu.
2: Betul. Kayaknya teman-temannya di kelasnya juga ngerasa kok dia dispen terus kok dia juara.
1: Wajar dong.
2: Keren memang
1: nih. Orang-orang sekitarnya itu Aviko ikut lomba ini, dia pasti dapat juara satu nih.
2: Tapi ya kan? Keren-keren sih.
1: Karena memang kamu give the best terus gitu. Makanya orang-orang luar biasa ininya ke kamu, harapannya gitu kalau pas ikut lomba gitu. Nah, nanti ke depan Afiko ini akan lebih mendalami apa Afiko? Karena kan Afiko semuanya kayaknya kalau dipelajarin akan bisa semua kayaknya gitu. Yeah, yeah. Nah, mau fokus di mana nih? Mau jadi spesialis di mana? Jangan jadi generalis kan?
3: Saya sih sebenarnya pengen fokus di bahasa Arabnya.
1: Kenapa, Shay?
3: Karena bersangkutan dengan cita-cita.
1: Apa emang cita-citanya?
3: Saya pengen jadi guru, guru yang berkaitan dengan agama Islam gitu, kayak guru bahasa Arab.
2: Iya.
3: Ya gitu.
2: Okay. Cita-citanya, tapi ya itu juga linear sih dengan dia yang bisa di-set. Siapa tahu dia jadi guru yang bisa membuat prototipe untuk jelasin ke murid-muridnya. Betul. Itu lebih menarik. Betul. Gitu kan?
1: Iya, itu banyak sekali di TikTok ya.
2: Gitu.
1: Bagaimana cara membuat ini buat guru-guru katanya tuh, buat aplikasi, sih?
2: Iya, video-video, bisa video
1: pembelajaran gitu loh.
2: Untuk Sarul.
1: Asrul. Asrul mau fokus Asrul ke apa? Masa depannya ke depan.
2: Tenis meja, tetap fokus di situ.
1: Cita-citanya apa sih Asrul, kalau boleh tahu?
4: Ya, pemain nasional, insyaallah pemain nasional cita-cita.
2: Kejar sampai nasional ya. Sampai siapa nasional. Tahu bisa ke internasional.
1: Masuk pelatnas.
2: Bisa.
1: Iya. Mau jadi atlet ya, cita-citanya ya.
2: Oke. Kita doakan juga, dan Ibu Umi juga berkomentar.
1: Apa ya?
2: Multi talenta Afiko dan Asrul ini semoga terus meningkat prestasinya. Amin.
1: Ya, amin. Amin.
2: Didoakan juga Ibu.
1: Pokoknya kuasai satu yang spesialis, dua general.
2: Betul. Itu
1: generalis apa gitu. Maksudnya satu harus sampai dalam-dalamnya kamu menguasai. Dua yang umum-umum aja katanya gitu masa depan gitu.
2: Gak apa-apa. Kata
1: orang-orang
2: yang penting SDM. Ada kegiatan ya. ada kegiatan lah kalian. Kan ada satu yang bisa diasah setiap hari.
1: Sampai dalam-dalamnya kamu expert di situ gitu ya. Oke, selain tenis meja Asrul, apalagi Asrul yang pengen dikembangkan mungkin?
4: Gak sih, pengen ngembangin tenis meja.
1: Itu terus aja ya.
4: Satu itu tujuan itu. Harus fokus benar-benar.
1: Nanti pas
4: fokus
1: waktu SMA lihat teman-temannya daftar apa? Daftar kedinasan, daftar. Nah, aku enggak mau jadi atlet, mau jadi abdi negara. Kira-kira gimana?
4: Kurang suka kalau abdi negara.
2: Kurang berminat. Jadi kita tidak tahu ke belakang seperti apa, tapi ya semoga menjadi yang terbaik buat adik-adiknya ya kan, apapun cita-citanya tadi semoga tercapai. Nah,
1: semangat Fiko.
2: Semangat katanya tuh.
1: Kelas berapa aja katanya tuh?
2: kelas 8 sama kelas 9 mereka. Nah, kalau kalian berdua nih dari aku ya, tanya. Pernah capek enggak sih?
4: Ya,
2: pernah di titik capek, enggak mau latihan tenis, tenis meja. Enggak mau desain gitu. Enggak mau bahasa Arab. Pernah enggak sih? Dan bagaimana kalian mengatasinya?
4: Pernah, ya, pasti pernah. Titik-titik frustasi banget itu.
2: Terus?
4: Lomba kalah. Kalah terus gak jarang juara itu pasti pernah. Di titik itu.
2: Terus?
4: Tapi tetap ngebalik, konsisten, berdoa, sholat diperbaiki, latihan tambah rajin.
2: Betul.
4: Agar bisa tercapai depannya.
2: Dan Fiko?
3: Sama juga.
2: Tetap.
3: Pasti ada kayak gitu.
2: Kayak tadi disuruh desain banyak gitu. Katanya yang bagus yang pertama gitu kan. Itu kan capek pastinya.
1: Belum disuruh bikin tugas akhir sama dosen pembimbing nanti saat kuliah. Afiko sudah mengalami.
2: Iya. Soalnya ke belakang juga pasti akan ada ya, ada tantangan-tantangan lebih dari ini gitu kan. Mungkin kalian sekolah mungkin tantangannya PR atau apa gitu kan. Nanti menaik lagi tingkatnya tuh akan lebih ini lagi. Tapi ya bagus dari awal kalian sudah punya ini ya untuk mengatasinya gitu kan, agar kalian tidak melenceng. Maksudnya kalau udah capek, oh enggak lah, enggak mau situ lagi gitu kan. Biasanya kan gitu kan anak kan. Kalian tuh gen apa sih? kalau aku kan masuk Gen Z kan.
1: Gen Z dia masih.
2: Mereka masuk Gen Z berarti. Iya. Masih Gen Z ya berarti. Oh ya, biasanya kan Gen Z mau yang
1: Gen Z batas akhir ya, mereka tuh. Ya. Oke, karena waktu kita terbatas, Afiko, apa pesan kamu buat teman-teman yang ingin seperti kamu deh?
3: Terus berlatih, banyak-banyak berusaha, banyak-banyak berusaha, berdoa, terus juga udah harus punya pandangan dari

0: Ada yang nanya spill niatnya. Nama itu latihan kah? Bukan, bukan. Misalnya niat dalam hati, oh aku pengen jadi atlet nasional, ya itu goal. Harus seperti apa ya, harus latihan. Kayak Ronaldo juga gitu kan, mau jadi pesepak bola apa terbaik ya harus latihan terus gitu. Betul, disiplin ya, tadi. Betul. Nah, gimana Kak Inda?
1: Kalau terakhir lagi,
0: boleh.
1: Kan tadi terakhir, sekarang lebih terakhir lagi.
0: Terakhir nih.
2: Sebenarnya guru-guru di sekolah bagi kalian itu apa sih peran mereka dalam selama ini ke hidup kalian, guru-guru yang MTSN aja lah, jangan ya SD, SD, kalau SD ya tentu saja sudah membentuk karakter kalian.
0: Pesan untuk gurunya.
2: Terima kasih sebagai Pak Guru, karena engkaulah aku menjadi tahan banting, kata Afiko.
0: Selain orang tua kan pastinya guru di sekolah.
3: Guru.
0: Pesannya. Ya,
3: makasih gitu buat mereka yang udah mau ngebantu saya dalam nilai, walaupun saya sering dispen, jarang masuk, tapi mereka mau ngebantu jelasin pelajaran yang tertinggal. Itu juga buat guru pembimbing saya, masih terus ngusahain saya buat ikut lomba, walaupun kadang terbentur juga sama lomba yang lain gitu. Jadi tapi tetap diterusin gitu, didukung mereka.
2: Keren. Thank you gurunya Fiko. Asrul. Guru dan pelatih dan siapa aja yang sudah menjadi support system kamu selama ini? Kamu untuk ngomong
4: guru
2: apa?
4: Guru dan pelatih, terima kasih atas supportnya. Karena tanpa mereka saya tidak akan bisa di titik ini.
0: Betul.
2: Mantap.
0: Terima kasih.
1: Iya, tolong berdua. Fiko sangat... aku fans beratmu. Iya. Yapping tuh. Yeah. Oke, teman berdua. Tadi kita udah ngobrol banyak sama Afiko Basharia, juara satu desain poster digital tingkat nasional, tingkat kategori SMP MTS, terus juga
0: Ahmad Syarif
1: 3SN ya, juara satu ilustrasi, keren banget. Terus sama
0: Ahmad Syarif
1: Nasrullah alias Asrul. Mereka dari MTSN 2 Sumenep, dan Asrul ini juara satu tenis meja KU15 ke Jurprof tenis meja ya.
4: Juara perseni juga tingkat Jatim.
1: Juara apa?
0: Juara
4: perseni.
0: Juara perseni tingkat Jatim.
1: Wah, itu nomor 2. Pokoknya mereka udah makan banyak sekali perlombaan dan menjadi juaranya gitu.
0: Juara mulu. Semoga kita tunggu juara-juara selanjutnya.
1: Dan ini bisa memotivasi kalian semuanya di luar sana yang juga ingin mempunyai banyak
0: prestasi. Terima kasih juga untuk para guru pembimbing dan juga orang tua yang selalu mendampingi anak-anaknya. Semoga diberikan kesehatan selalu.
1: Oke, amin.
0: Dan
1: apa?
0: Apa itu?
1: Ya, udah, kita pergi.
0: Kita ciao dulu. Ya,
1: Terima kasih yang udah
0: join di TikTok kita, live kita yang udah gift juga itu.
1: Ada gift-nya.
0: Ada.
1: Oh, mantap.
0: Ada gift itu. Ya, thank you semuanya.

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: ceria. Cerahin sorewu bareng Bro Dua. Bro Dua Religi.
1: Halo, perkenalkan nama saya Ahnaf. Saya dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat-surat pendek, surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.
0: Bro Dua Religi.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Produa Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Wa innakathu aymanahum

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Alah.

mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Teman Pro 2, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk Sumenep dan sekitarnya ya di 17.29 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus yang beragama agama Islam bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin.

0: pernah gak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Terus suatu saat kita gak butuh dia, cuman pengen nyapa doang, telepon, di reject. Bukan gak diangkat, kalau gak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi, sehingga gak diangkat. Udah, telepon lagi, kita telepon pagi sekali, nanti siang telepon lagi, sore telepon lagi, di reject, maghrib telepon lagi, di reject, malam telepon lagi, di reject, sehari 5 kali. Gimana tuh perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Hayya 'alas shalah. Kadang-kadang kita nge-rejectnya tuh dengan keluhan lagi. Duh, udah waktu sholat aja. Coba kalau kita digituin. Dan itu mungkin kita ngirimnya gak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidzatis sudur, tahu banget ucapan di hati kita? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk gak istighfar sama Allah? Pasti satu doang masalahnya. Kita nganggap Allah itu gak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong, seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Bro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

Ada suatu kisah yang diceritakan dari seorang sahabat, yang mana sahabat itu bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat yang lain. Rasulullah berkata kepada para sahabat, setelah ini akan datang seorang sahabat yang akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah seseorang laki-laki yang layaknya seperti sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang hadir pada saat itu saling bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya, apa keistimewaan dari laki-laki yang datang itu? Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Baginda Rasul, bahwa dia adalah laki-laki yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sahabat di antara mereka, yakni Amr bin As, penasaran, kepo kalau bahasa kerennya saat ini. Kemudian Amr bin As itu menginap ke rumah laki-laki tersebut, ingin melihat seberapa besar keistimewaan sehingga dia ditakdir menjadi seorang laki-laki yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya 3 malam berlalu, ternyata dari setiap amal-amal yang laki-laki tersebut lakukan tidak ada yang istimewa. Akhirnya Amr bin As memberanikan diri bertanya secara langsung kepada sahabat tersebut, laki-laki yang Rasulullah takdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Amr bin As bertanya, "Wahai laki-laki, wahai fulan, Rasulullah menyampaikan sebelum engkau datang bahwa engkau ditakdir menjadi manusia yang akan masuk surganya Allah. Akan tetapi saya selama 3 hari 3 malam tidak melihat satupun amal yang istimewa yang dimiliki olehmu. Kayaknya sahabat-sahabat biasanya yang melakukan amal-amal sebagaimana mestinya."

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar. 94,6 Pro 2 Raris, teman-teman terbaik kamu. Masih bareng Alif.
1: Ya, aku enggak kedengeran suaranya.
0: Oh iya. Coba dengar. Dah.
1: Cek. Belum.
0: Hah?
1: Oh, ada kayaknya.
0: Oh, ada. Kamu salah itu, harusnya pakai yang itu. Nah.
1: Oke, apa nih Kak sekarang?
0: Nah, teman pada dua, kita kan sekarang jam belajar bahasa Arab, ya kan?
1: Betul.
0: Harusnya tadi kita minta Vox Pop dari itu ya, Afiko ya, yang jago bahasa Arab itu. Tapi enggak apa-apa teman pada dua, nih ada fakta dan sebuah budaya yang unik teman pada dua, tapi bukan dari Arab.
1: Dari
0: Tiongkok.
1: Apa
0: enggak? Festival Kiming.
1: Kiming, kalau di sini tuh.
0: Singming kali ya.
1: Kalau sebenarnya Griming.
0: Hah?
1: Griming.
0: Griming itu karena ada hantu lewat Griming. Ini Singming. Ini festival yang lebih dikenal dengan sebutan Chengbeng atau tradisi ziarah kubur. Jadi Festival Singming ini merupakan serangkaian kegiatan untuk menghormati dan mengenang leluhur sekaligus mengungkapkan kerinduan yang mendalam pada anggota keluarga yang telah tiada. Gitu.
1: Kalau biasanya setiap malam Jumat.
0: Biasanya. Nah, berarti ini masyarakat Tiongkok berarti bondong-bondong kalau festival kan berarti iya. Masal kan?
1: Oh iya sih.
0: Kita juga masal ya tiap malam Jumat itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, biasanya malam Jumat manis. Biasanya kalau habis
0: malam Jumat terakhir. Malam Jumat manis itu keluarnya Kunti. Enggak ya?
1: Iya, enggak. Biasanya kan apa sih namanya tuh?
0: Apa?
1: Hari Jumat terakhir menuju puasa.
0: Oh, iya iya iya iya, itu.
1: Menuju lebaran. Itu.
0: Iya. Nah, ini kalau di Tiongkok Festival Singming ini, ziarah kubur ini terjadi di awal April tiap tahun. Lebih tepatnya bertepatan dengan titik surya kelima dari 24 penanda musim dalam kalender surya, kalender mataharinya Tiongkok ya. Dan ini teman pro 2 menunjukkan betapa besar penghormatan masyarakat Tiongkok terhadap nilai bakti kepada para leluhurnya, para pendahulunya gitu.
1: Masih terus dilestarikan ya. Ritual ini masih terus ada dilestarikan ke anak cucu-cucunya semua.
0: Betul. Dan tahu enggak festival ini tuh diperkirakan sudah ada sejak lebih 2500 tahun yang lalu.
1: 2500.
0: Sebelum
1: bro.
0: Islam lahir.
1: 2500, Bro. 5000 kembali.
0: Iya, sosok. Dan kisah yang sering dikaitkan dengan asal-usul Festival Singming ini adalah Festival Hanshi atau Festival Makanan Dingin yang muncul dari legenda pengabdian seorang pejabat setia bernama Ji Zitui di masa dinasti Zhou. Jadi ceritanya panjang.
1: Panjang banget.
0: Iya. Intinya Ji Zitui itu abdi setia ngerela berkorban demi tuannya, terus setelah tuannya berkuasa, Ji ini justru memilih mengasingkan diri bersama ibunya ke pegunungan. Terus tuannya itu berusaha manggil dia gitu dengan cara membakar hutan. Gak taunya Ji itu wafat, tetap bertahan di hutan itu sampai wafat gitu. Nah, sebagai penghormatannya, rajanya itu menetapkan hari tanpa menyalakan api dan hanya menyantap makanan dingin gitu. Seiring waktu, tradisi Hanshi ini berbaur dengan Singming dan berkembang menjadi tradisi ziarah serta penghormatan leluhur yang dikenal saat ini.
1: Gitu. Kalau dari melihat dari artinya juga si apa Singming ini secara harfiah artinya cerah dan terang.
0: Nah,
1: menuju pada kondisi alam pada saat festival berlangsung ini gitu.
0: Berdasarkan
1: kalender surya tradisional Tiongkok tadi
0: Di awal April 4 atau tanggal 5 April tiap tahunnya.
1: Ya, terang dan cerah ya karena dibakar tadi kan.
0: Betul.
1: Memanggil orang
0: tanya dibakar hutannya.
1: Gitu. Mungkin.
0: Iya. Bisa jadi seperti itu. Itu teman pro 2, ini adalah budaya yang unik dan ada di Tiongkok ya. Dan sejarahnya panjang banget ternyata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Hai.
2: Kamu kenapa begitu sih, Lim?
1: Karena kita harus semangat. Kita harus semangat sih. Yes.
3: Kamu sedang menyemangati diri ya. Sabar, Lim.
1: Biar kita tidak sakit-sakit.
3: Ya.
1: Pro 2 tuh selalu...
3: Iya, itu nomor 2. Nah, kita mau kasih info bukan tentang imun dan kebahagiaan ya, teman-teman. Mau kasih info beasiswa. Ini Chinese Government Scholarship ya. Di Tiongkok ceritanya. Dan Cina ini tidak hanya menawarkan universitas kelas dunia tapi peluang karirnya sekaligus. Kamu mau pindah, Lip?
1: Boleh.
3: Jadi PNS Cina.
1: Boleh jadi PNS Cina. Boleh, Ma. Saya mau.
3: Dan kabar baiknya ada banyak sekali jalur beasiswa ke Cina yang tersedia untuk pelajar WN Indonesia, WNI.
1: Kabar baik banget ini. Karena kita melihat Cina itu negara yang maju. Mereka dengan teknologinya
3: luar biasa.
1: Orang-orang tuh pengen ke sana. Sampai kejarlah sampai ke negeri.
3: Kejarlah cita-citamu. Timbala menimba ilmu ke negeri Cina gitu ya.
1: Ada Cina-Cinanya gitu. Jadi kita harus benar-benar Cina ini menjadi salah satu patokan kita bahwa kita tuh bisa dapat ilmu yang lebih baik. Dan di Chinese Government Scholarship ini teman-teman berdua.
3: Yes.
1: Ini beasiswa yang cukup bergengsi juga, paling bergengsi, paling dicari. Yang mana beasiswa resmi yang didanai penuh oleh pemerintah
3: Cina,
1: untuk mahasiswa internasional.
3: Semua jenjang jurusan ya, semua jenjang jurusan. S1, S2, S3 dan S2. Banyak jurusan gitu, mulai dari teknik, kedokteran, sains hingga sosial.
1: Itu udah bagus banget ya. Banyak banget benefitnya, di mana sekalian kalian dapat biaya kuliah yang gratis ya kan. Kamu enggak perlu bayar SCP. Dan ada juga asrama di sana, gratis akomodasi juga dalam kampus.
3: Enak banget.
1: Terus ada tukin. Bukan.
3: Mana?
1: Jangan hidup.
3: Oh, itu jangan hidup.
1: Hidup. Ya, kamu akan menerima uang saku setiap bulan. Karena cukup ini ya untuk hidup
3: cukup
1: di sana.
3: Cukup gede, iya.
1: Udah cukup banget lah kalian di sana, enggak perlu.
3: Disesuaikan dengan stratanya. Ya, S1 lain, S2 lain.
1: Ini ya, SS itu ya, jangan.
3: Iya.
1: Yeah.
3: Okay.
1: Jadi syaratnya apa aja, Nika?
3: Syaratnya ya kalau kamu S1 maksimal umur 25 tahun.
1: Wih, cukup nih aku bisa nih. Oh, maksimal sih aku udah ya. Enggak deh aku.
3: S1.
1: Masih bisa
3: masuk. Masuk belajar S1 boleh kali. 35 untuk S2 dan 40 untuk S3 gitu. Dan memiliki nilai ekonomi lagi akademik yang baik
1: ekonomi
3: gitu.
1: Yang bisa membantu ya. Cara daftarnya juga kamu bisa
3: daftar
1: di Jalur ya, teman-teman, di mana melalui kedutaan besar Cina langsung ke Indonesia, datangin assalamualaikum Pak gitu kan. Atau daftar langsung ke universitas tujuan yang kamu inginkan.
3: Betul itu.
1: Beasiswa ya sana ya.
3: Iya. Ikut Chinese Government Scholarship nomor 2.
1: Boleh tuh yang melalui kedubes Cina tuh boleh assalamualaikum.
3: Gimana? Minta sumbangan Pak. Mau ada event Pak.
1: Boleh sponsor gitu.
3: Ini beasiswa, Lip, bukan sponsorship. Beasiswa, scholarship.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2. Setiap Selasa kita dengerin materi bahasa Arab ya. Kali ini Ustadz Rahman akan ngomongin tentang dhamir muttashil.
2: Muttashil, apa itu?
1: Kata ganti milik.
2: Kata ganti milik. Oh, iya.
1: Mungkin. Itu. Kita dengerin ya teman Pro 2, belajar bareng.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman para pecinta bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kata ganti milik atau kata yang menunjukkan kepemilikan dalam bahasa Arab. Perlu teman-teman ketahui bahwa kata ganti milik dalam bahasa Arab merupakan komponen dasar yang selalu muncul dan tidak bisa dilepaskan dalam percakapan sehari-hari. Kata ganti milik dalam bahasa Arab berupa akhiran atau dhamir muttashil, dhamir yang bersambung yang melekat pada akhir kata benda. Dan kata ganti milik tersebut berubah sesuai status pemiliknya. Apakah berupa kata ganti milik untuk orang pertama, atau kata ganti milik untuk orang kedua, atau kata ganti milik untuk orang ketiga. Selanjutnya, cara membuat kalimat yang menunjukkan kepemilikan, yaitu dengan cara menyambungkan antara kata benda dengan kata ganti milik. Sekali lagi, cara membuat kalimat yang menunjukkan kepemilikan, yaitu dengan cara menyambungkan antara kata benda dengan kata ganti milik. Contoh kata ganti milik untuk orang pertama, i, artinya ku. Kita sambungkan dengan kata benda, misalnya baitun. Baitun dengan i menjadi baiti, rumahku. Hadza baiti, ini rumahku. Atau shodiqun, teman. Kita sambungkan dengan i menjadi shodiqi. Hadza shodiqi, ini temanku. Baik, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kata ganti milik orang pertama. Di sini ada dua, yaitu i dan na. I artinya saya, atau ku dan na itu kami. Kita buat dalam contoh untuk i, misalnya shodiqi, shodiqi, shodiqun dengan i, shodiqi, temanku. Shodiquna, shodiqun dengan na, shodiquna, teman kami atau teman kita. Cukup sederhana teman-teman ya. Nah, selanjutnya kata ganti milik orang kedua. Nah, di sini ada lima ya, ada lima macam. Yang pertama kah, yang artinya kamu atau mu ya. Kita buat dalam contoh shodiqun dengan kah, shodiquka, shodiquka, temanmu. Hadza shodiquka, ini temanmu. Yang kedua yaitu kih, mu, kamu perempuan ya. Kalau yang tadi itu kah, kamu laki-laki. Kalau kih, kamu perempuan. Shodiquki, temanmu perempuan. Shodiquki. Hadza shodiquki atau hadhihi shodiqatuki, ini teman perempuanmu. Yang ketiga itu kuma, kalian berdua. Kalian berdua. Contohnya shodiqukuma, shodiqukuma, teman kalian berdua. Huwa shodiqukuma, dia adalah teman kalian berdua. Yang keempat yaitu kum ya. Kalau yang kuma ini bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian kum ya. Kum ini artinya kalian, kalian laki-laki. Shodiqukum, teman kalian. Baitukum, rumah kalian. Atau kitabukum, buku kalian. Jadi mudah sekali kita sambungkan antara kata ganti milik ini dengan kata benda. Selanjutnya yang kelima yaitu kunna. Kunna, kalian perempuan ya. baitukunna, rumah kalian perempuan, baitukunna, shodiqukunna, teman kalian, atau shodiqatukunna, teman perempuan kalian. Oke. Yang ketiga, yaitu kata ganti milik orang ketiga. Nah, di sini juga ada lima, ya. Lima. Kata ganti milik orang ketiga ada lima. Yang pertama yaitu hu, yang artinya dia laki-laki atau nya, dia, ya. Kata ganti milik untuk orang ketiga dia. Misalnya kitabuhu, kitabun dengan hu, kitabuhu. Bukunya. Hadza kitabuhu. Ini bukunya. Selanjutnya ha, ya, dia perempuan atau nya perempuan. Kitabuha. Bukunya. Hadza kitabuha, ini bukunya. Hadza baituha, ini rumahnya. Hadza hadiqatuha, ini kebunnya. Selanjutnya huma, ya, dia perempuan atau mereka berdua laki-laki atau perempuan. Contoh kitabuhuma, kitabuhuma. Hadza kitabuhuma, ini adalah buku mereka perempuan. Mereka berdua perempuan. Kemudian hum, ya, mereka laki-laki. Kitabuhum, kitabuhum. Hadza, hadza kitabuhum, ini buku mereka laki, laki-laki. Kemudian untuk mereka perempuan hunna, ya. Hunna, kitabuhunna, buku mereka perempuan. Nah, cukup sederhana, ya, teman-teman. Sekali lagi cara membuat kata yang menunjukkan kepemilikan, yaitu dengan cara menyambungkan antara kata benda dengan kata ganti milik, ya. Nah, itulah tadi, ya, pembahasan kita tentang kata ganti milik dalam bahasa Arab. Supaya lancar, yuk kita buat contoh secara mandiri dan kita praktikkan dalam percakapan sehari-hari. Nah, demikian teman-teman pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Syukran ala ihtimamikum wa ila liqa fid darsi tali. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu. Dan teman ya. Produa, akhirnya kita tiba di ujung perjumpaan antara kau dan aku.
1: Kita sudah di ujung dan harus dikeluarkan.
0: Ya. Yeah. Yeah.

0: mau ke ini dulu teman Pro 2.
1: Ke Jakarta.
0: Pro 2 Jakarta.
1: Ada music lecture.
0: Sama Iqbal Arya yang akan spill-spill karya terbarunya. Nanti diulik-ulik sama Edit ya. Ya, ya udah sih kita pamit aja Olive. Cabut ya. Indah ca.

Di tengah timeline yang isinya debat, drama, dan beda pilihan, kita diingatkan tentang persatuan. Indonesia itu isinya bukan cuma satu warna. Ada banyak suku, agama, gaya hidup, bahkan selera kopi. Tapi justru di situ istimewanya. Persatuan bukan berarti harus sama, tapi saling mengerti dan saling jaga. Anak muda sekarang punya peran besar loh. Dari cara ngomong di media sosial, cara beda pendapat, sampai cara kita nggak gampang ke-trigger hoax. Karena Indonesia kuat bukan cuma dari gedung tinggi, tapi dari pikiran yang dewasa dan hati yang sama-sama cinta negeri.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, dan lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau nggak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru aja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi pada nanti sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya di Tama namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang itu udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: What's up, my friend?
0: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayaknya 2 bulan lalu gitu ya.
0: Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin. Jujur, iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Bener. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak, ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah, kayak udah ke, bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa paham track gitu. Kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Itu kayak lebih kayak, aduh, bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: single berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya. Malah ini yang jadi single kedua.
0: Single kedua, malah dua pertama ya.
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh. Kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok, gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiinnya tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu kan? Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya, sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang
0: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
0: Oke.
1: Iya, kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari, apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah, berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session, di sini baru bikin live session. Okay. Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya,
0: orang kan ada. Kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Gitu. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah, berbeda banget gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: yeah. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Betul. Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Iya. Yeah,
0: cuman yeah, lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah. Itu sebenarnya trikinya sih di situ, Mas.
0: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Produe yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produe FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di ML. See music live share.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah. gitu kan. Ini jadi single perdana lu.
1: Yeah.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu.
0: Yeah.
1: Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya.
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya ya? Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya,
0: retro. 80s
1: pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya benar, ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka love song zaman dulu ya kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earthwind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan? Single
1: kedua.
0: Malah jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Baru
0: dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi malas dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak, kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue nggak tahu sih jujur.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung, tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay. Lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Gak wajib dia
1: dilakukan, diikutin.
0: Bener. Oke, ngomongin Takkan Ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup upbeat kan. Tapi sebenarnya meaningnya ini apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata enggak. nggak bisa,
0: nggak bisa ya menggantikan
1: gitu. Yeah,
0: yeah,
1: yeah. Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang,
1: yeah,
0: malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu, iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti ini galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia, ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya gitu kan. gitu loh
0: jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Itu dia.
0: Iya kan,
1: betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi. Ya bener kan, bener. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya. Tapi kadang tuh orang tuh suka banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Bener.
1: Iya. Jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih, as long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih maksudnya. Itu udah milik masyarakat. Kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak timpang, cuman enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya. Kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-mm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipake, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Xiaoming juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh gak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ.
0: Okay.
1: Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung gue menyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Oke. Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya.
1: Gue kayak ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih.
1: Alien tuh orang.
0: Bener. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce. Bah.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Wow.
1: Iya.
0: Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak apakah aku harus mengikuti ya? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu.
0: Nah,
1: gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak. Dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti. Ya? Jadi kayak enggak terlalu buru-buru ini gitu ya.
1: Tapi jelas nih. Oke, kita begini ya. Kita begini. Daripada instead of lu udah ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: enggak
0: sih,
1: semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gua ambil tuh kayak lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak ya namanya ya enggak tahu ya stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kayak ya suka kadang-kadang gitu suka ada. Aduh, ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia nggak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data. Buset, jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Gitu. Wow. Wow, gua itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4. Yeah. Ini bener-bener jam kerja banget sih.
1: Asli gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, gitu-gitunya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
1: Gitu. Jadi tuh kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Shaka Khan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu
1: pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin okay. Ke orang gitu.
0: Iya, oh berarti apa ya bahasanya kayak standar lu tuh kayak gitu berarti.
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak taranana papa taratara itu kayak itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh iya. Iya sih iya. Seringnya kayak gitu kan.
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya. Benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya apa namanya jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya. Jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Iya. Secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tuker-tukeran data.
0: Iya.
1: Mungkin kayak sebulan dua bulan lah
0: secara
1: timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
1: Iya. Karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun. Kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: guys, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore. Sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lu kalau hari Minggu sore
0: spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari
0: meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak, aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok
0: iya.
1: Ini. Gitu.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning gue. Sore ya, bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuman sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah, lewat situ tuh kayak
0: udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo olahraga yuk.
1: Olahraga, kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Macet-macet. Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru
1: ya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga
0: ya,
1: bisa juga. Olahraga ternyata temen-temen gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya.

0: suasananya sama dia okay. tuh di capture gitu.
1: See. Wow.
0: Itu bagus banget sih.
1: Itu cakep sih. Cakep, itu cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
0: Director ya. Benar. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue enggak ngomong enggak apa gitu.
1: Oke, oke, oke. Berarti dia cuma based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
0: Betul. Benar, benar.
1: Wow. Alright, right. Jadi bisa ditonton di
0: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
1: Collab ya. Iya, benar. Sekarang itu bisa collab.
0: Betul, enak tuh. itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
1: Bagus. Bagus YouTube.
0: Mantap kamu YouTube.
1: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
0: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
1: Alright. Gitu. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa lagi.
0: Bisa juga.
1: Atau mau di request di Produ FM juga bisa tentunya. Bisa juga. Request yang banyak tentunya ya. Betul. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
0: Betul, betul.
1: Apa nih itu bakal?
0: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
1: Oke.
0: Okay. Duanya itu akan ada Takkan Ada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
1: Oke, okay. Apa aja tunggu nanti lah ya.
0: Gitu.
1: Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
0: Semoga bisa
1: semoga. Di minggu ini. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di gimana Iqbal?
0: Iqbal Arya underscore underscore.
1: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
0: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
1: Iya, yeah, to be confirmed ya. Pokoknya bisa semua bisa dicek di social media lo.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
0: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
1: Akustik.
0: Akustik yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
1: Seru.
0: Dan bahasa Indonesia lagi.
1: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
0: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan bisa jadi soundtrack sehari-hari.
1: Oke.
0: Okay. Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
1: Alright, bisa dicek langsung.
0: Terima kasih.
1: Ya, tadi ya.
0: Ya.
1: Alright, ini terakhir nih. Gue baru baca ternyata ada yang nanya ya.
0: Ya.
1: Ini dari Fitro di Padang.
0: Ya.
1: Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
0: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
1: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
0: Ya, namanya juga musisi baru mah. Ya mesti minta tolong lah.
1: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, okay, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya yang dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
0: Terima kasih banyak, Kak.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
0: Terima kasih juga
1: buat dua single-nya juga.
0: Betul.
1: Ya, sukses selalu ya.
0: Semoga kita saya bisa main ke sini lagi nanti.
1: Siap dong. Boleh banget dong.
0: Mungkin pas sudah album ketiga.
1: Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan si semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi di Jaga Malam bareng saya Sandri Setiawan ya. Dan kita awali dulu sebelum kita ke narasumber nanti ada Kak Ahmad Syaukoni Davila teman Pro 2 dari Ketua PIK Air Mata 2026-2027 dan ada Alexandria juga menjadi Ketua PIK Air Mata 2025-2026 ya di Jaga Malam nanti. Tapi ini ada info Pro 2 teman Pro 2 dari Sampang di mana Satgas TMMD ke 129 Kodim 0828 Sampang bersama warga desa Panyepen, Kecamatan Cirengi, Kabupaten Sampang ini kompak menyelesaikan tahap akhir pembangunan sumur bor dan tandor air pada hari Selasa hari ini 11 Agustus 2026. Nah, di bawah koordinasi Serma Karnoto, personel Satgas bersama masyarakat melakukan pengecekan tandon sebagai bagian dari penyelesaian fasilitas air yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga. Dan pembangunan sumur bor ini teman Pro 2 dan juga tandon air menjadi salah satu wujud nyata kepedulian TMMD terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Juga fasilitas ini diharapkan dapat membantu warga sekaligus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Dan juga info Pro 2 berikutnya teman Pro 2, Ketua Harian Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Sumnap Dr. Samsami Zabik melepas secara resmi kontingen pramuka Kabupaten Sumenep yang akan berlaga pada ajang Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 di Cibubur, Jakarta. Prosesi pelepasan berlangsung khidmat di kawasan Jalan Jami, tepat di depan Masjid Jami Sumenep dan Taman Adipura Sumenep pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Jadi usai seremoni pelepasan, rombongan kontingen bertolak menuju Cibubur untuk bergabung dengan puluhan ribu anggota pramuka dari seluruh pelosok Indonesia. Dan yang terakhir teman Pro 2, kita ke informasi dunia olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap timnas Indonesia dapat tampil dengan kekuatan terbaik saat mengikuti FIFA ASEAN 2026. Turnamen dijadwalkan berlangsung pada September dan juga Oktober serta masuk dalam kalender FIFA Match Day. Erick Thohir mengatakan masuknya FIFA ASEAN ke dalam kalender FIFA Match Day ini menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia dan kondisi tersebut membuka peluang bagi para pemain terbaik Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda selama turnamen berlangsung. Jadi itu ya untuk info Pro 2 malam ini yang sudah kami update dari rri.co.id teman Pro 2. Kita next yuk di Jaga Malam.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 dari Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat malam teman Pro 2. Welcome back bareng Sandri lagi. Bareng Sandri lagi teman Pro di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan Sandri biasanya kan sendirian ya tiap-tiap malam gitu. Tapi sekarang enggak, ada teman baru Sandri, sahabat baru Sandri yang akan ngejek kita semua untuk mengetahui tentang topik kita malam ini, yaitu FOMO atau YOLO. Ya, ketika remaja takut ketinggalan tren. Nah, nanti bareng ada narasumber kita teman Pro 2, ada Kak Ahmad Saikoni Davila. Kak David ini sebagai ketua PIK R Mata 2026-2027, dan juga ada Kak Alexandria, panggilannya Kak Alek. Ini ketua PIK R Mata 2025-2026 teman Pro 2. Nah, jadi Sandri harap kabarnya baik semua ya teman Pro 2 ya, dimanapun Anda berada. Dan juga buat Kak Alex sama Kak David, kabarnya baik ya?
2: Baik
1: ya? Kata kayak tegang, kayak mau ketemu mantan gitu ya? Enggak?
2: Agak kedinginan gini.
1: Dan sebelum kita ke topik nih ya, Kak Alex sama Kak David, kalau boleh tahu kalian, Kak David sama Kak Alex sekarang kuliah?
2: Oh, saya aja.
1: Kalau kali kuliah?
2: Ya baru maba, baru.
1: Oh, maba. Oke, semester masih semester 1 ya?
2: Iya.
1: Di mana kalau boleh tahu, Kak Alek?
2: Di Anugo ya? Di
1: Gulu-gulu.
2: Universitas ya.
1: Gulu-gulu ya. Oke. Kalau Kak David?
3: Masih sekolah, Mas.
1: Sekolah kelas berapa?
3: Kelas 11 MA Madrasah Tarbiyatul Athfal.
1: Di mana? Itu sorry
3: di
1: banget.
3: Di Gulu-gulu.
1: Oh, di Gulu-gulu juga. Ya. Aslinya Gulu-gulu emang?
2: Iya, sama-sama.
1: Kelas 11 berarti kelas 2 SMA.
3: Iya.
1: Oke. Dan ini lagi Sandri kan tadi baca flyer nih ya, flyer tentang ketua, PIK R Mata. Apa sih kalau boleh tahu PIK R Mata ini apa?
2: Jadi Mas, PIK R, jadi Kak, PIK R itu adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja.
1: Oke. Okay.
2: PIK R Mata itu, kita kan dari PIK R Mata. Mata itu adalah singkatan dari Madrasah Tarbiyatul Athfal, Madrasah Aliyah Tarbiyatul Athfal. Gitu.
1: Tuh, sorry, Madrasah
2: Aliyah Tarbiyatul Athfal.
1: Oh, mata, oke. Okay. Ya, nah, di dalam pikir mata ini apa kegiatannya gitu?
2: Banyak, Kak.
1: Spill dong boleh.
2: Ya, seperti
1: sebagai senior ya.
2: Iya, iya.
1: Nanti kalau junior habis ini.
2: Ya, kayak ini ya, cuman dari zamannya saya selama saya menjabat, cuman baru kali ini.
1: Yes.
2: Kalau yang kayak ini baru, kalau sebelum-sebelumnya saya itu udah ada sebelum-sebelumnya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, untuk kegiatan yang lain seperti kayak Genre Kids, terus banyak lagi Mas kalau disebut. Jadi ya udah gitu aja Mas.
1: Kemarin sebagai sebuah senior 2025-2026 kegiatan yang wow itu apa?
2: Like, buat saya kegiatan yang paling yang buat saya itu, saya sebenarnya menjabatnya itu cuma sebentar. Gara-gara saya kan udah kelas 3.
1: Kelas 3. Ya. Oh, mau lulus.
2: Ya, pas mau lulus.
1: Oke. Okay.
2: Pas mau lulus itu saya ada tugas dari sekolah, tugas kelulusan itu paper Mas. Jadi saya digantikan langsung. Digantikan ke Kuluh namanya.
1: Oke. Okay. Berarti sebentar menjabat sebagai ketua.
2: Iya, sebentar.
1: 2025-2026. Iya. Kalau David kan ini baru-baru di ini ya.
2: Dilantik baru.
1: Dilantik 2026-2027. Pit, kok bisa kamu pengen ikut ke PIK R nih? PIK R Mata apa nih yang ingin diketahui gitu loh?
3: Ya karena di PIK R itu Kak banyak sebuah pengalaman agar remaja itu kedepannya banyak punya pandangan.
1: Oke. Okay. Apa pandangan yang pertama apa nih?
3: Di PIK R itu bisa belajar tentang apa ya, sebuah kedisiplinan itu Kak. Dan kesehatan dan sebagainya. Banyak intinya Kak.
1: Oke. Okay. Kalau David sendiri udah berapa lama kenal sama PIK R Mata? Ya aku mau gabung ke PIK R Mata deh gitu.
3: Kalau kenalnya itu Kak sudah lama Kak. Tapi saya yang mengikuti PIK R itu semenjak kelas 1 SMA.
1: Udah lama berarti ya. Udah berarti tahu PIK R Mata ini bukan dari teman, dari pribadinya berarti. Iya. Pribadinya David. Dari berarti udah kelas 1. Udah 1 tahun ya?
3: Iya.
1: Kok bisa jadi ketua, kenapa Fit? Ditunjuk langsung atau gimana?
3: Karena memang sudah kemauan saya, Kak.
1: Jadi ketua?
3: Iya.
1: Boleh. Nah, itu teman berdua ya, salah satu contoh anak muda yang memberanikan diri gabung ke ini bisa dibilang komunitas enggak, Lek?
2: Iya, iya.
1: Ke komunitas ya. David organisasi, ini organisasi. Gitu ya, organisasi. David gabung ke organisasi Pikir Mata, pengennya langsung jadi ketua dan langsung dijabah sama Allah gitu ya. Jadi ketua gitu. Oke, okay. Kembali ke topik. Jadi Pikir Mata itu singkatan ya.
2: Ya.
1: Sekali lagi apa, Lek?
2: PR dulu ya, Kak. PR itu adalah pusat informasi dan konseling remaja.
1: Oke. Okay.
2: Matanya adalah Madrasah Aliyah Tarbiyatul Atfal gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau topiknya tentang masalah FOMO dan juga YOLO.
2: Iya.
1: Itu ya kan. Gimana kalau menurut apa ya? Kak Alek deh gitu.
2: Menurut saya enggak. FOMO sama YOLO ini kan lagi marak-maraknya di generasi sekarang.
1: Oke. Okay.
2: Di Gen Z. FOMO juga. Pertama FOMO dulu.
1: FOMO.
2: FOMO itu kan, Kak, kalau bahasa gaulnya itu kan FOMO. Jadi itu kayak dia punya ini, dia punya ini. Ah, saya pengen juga gitu.
1: Takut kalah tren,
2: takut ketinggalan gitu. Terus kalau YOLO itu kan, Kak, hidup cuma sekali, masa enggak mau coba ini, masa enggak mau ini.
1: Yes, penasarannya tinggi ya.
2: Penasaran gitu. Apalagi masih remaja-remaja gini kan.
1: Oke. Okay. Tapi perbedaannya menurut Kak Alek itu FOMO sama YOLO untuk anak muda sekarang ini dampaknya apa gitu?
2: Sebenarnya untuk keduanya ini, Kak, FOMO sama YOLO memiliki dampak positif sama negatif.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kayaknya kebanyakan dampak negatifnya sih, yang kelihatan sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Soalnya kalau FOMO ini kan kita jadi kayak apa namanya ya? Jadi kayak nggak mau ketinggalan tren gitu kan? Jadi kayak kita tuh ngebet gitu loh.
1: Ketinggalan zaman.
2: Kayak.
1: Oke. Okay.
2: Dia pakai ini, kita mau pakai juga. Dia, teman-teman beli HP yang baru,
1: yes,
2: model baru, kita juga pengen gitu biar sama biar samaan sama teman-teman kita, okay, kan. Nah, kalau YOLO ini kan, Kak, kalau YOLO ini kan hidup kayak ngerasa kalau kita ini kan masih muda gitu, masih muda, mau coba semua, mau coba hal-hal baru, okay, gitu kan. Bisa jadi kalau hal negatifnya itu, Kak, wah, jadi kalau hal negatifnya itu, Kak, kayak gak mikirin resikonya gitu loh.
1: Yang penting udah sama dengan teman-teman gitu.
2: Yang penting coba dulu lah.
1: Coba gitu, dulu gitu.
2: Tanpa mikirin resikonya gitu, Kak.
1: Oke. Okay. Tapi kalau menurut David, kita bahas di FOMO-nya dulu, Fit ya.
3: Iya, iya.
1: Kenapa sih remaja zaman sekarang, Gen Z, gampang banget kena FOMO gitu loh?
3: Ya, karena Kak, dia itu tidak mau kalah dengan temannya yang lain. Karena dia ingin setara.
1: Oke. Okay.
3: Tapi tanpa harus melihat ke keadaannya dia sendiri.
1: Memaksakan diri berarti.
3: Ya, memaksakan diri untuk bergaya itu.
1: Kalau dapat diri masuk ke dunia FOMO enggak?
3: Kurang lebih masuk, Kak.
1: Iya. Jadi menurut David sendiri baik enggak untuk anak muda sekarang?
3: Kalau berbicara baik dan tidaknya, Kak, bisa 11-12, Kak.
1: Maksudnya 11 itu gimana?
3: Ada yang baik juga ada yang buruk.
1: Oke. Okay. Itu. Kalau menurut Sandi pribadi, kalau Gen Z sekarang ya, karena kan Sandi bukan dunia Gen Z lagi nih. Oke. Okay. Langkah baiknya nikmati keadaan kita saat ini gitu. Iya kan? Ya. Meskipun teman kita dapat mobil baru atau motor baru gitu loh ya. Terus kita ngitujukan kan enggak baik juga untuk kita dan juga untuk masa depan kita gitu kan ya. Ya. Nah, kalau Sandi ngomong gitu, kalau Alex sama David setuju enggak?
2: Ya, sebenarnya setuju aja, Kak. Yang penting kita apa ya, sadar posisi gitulah.
1: Betul. Yes, setuju.
2: Nah, kecuali kalau kita FOMO ke hal-hal yang baik. Kayak misal, wah, dia dapat prestasi,
1: Oh, boleh.
2: Mau ikut,
1: boleh.
2: Mau rapi juga, mau ini juga, mau ikut lomba ini, gitu kan, itu baru boleh. Ambil FOMO positifnya
1: aja, gitu ya, tentang masalah prestasi dan juga kejuaraan. Oke. Kalau YOLO ini kan ini juga enggak baik untuk kita saat kita memaksakan diri gitu kan. Tapi anak muda sekarang gimana kalau versi Alex sama Kak David? Untuk anak Gen Z sekarang itu kebanyakan FOMO atau YOLO gitu?
2: Menurut saya
1: pandangannya Kak Alik nih ya, atau pandangannya Kak, nanti Kak David juga kasih pandangan gitu apa?
2: Kalau menurut saya ya FOMO lebih banyak sih. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih, kayaknya sama aja sebenarnya. Tapi kayak FOMO-nya aja lebih mendominasi.
1: Oke.
2: Gitu. Tapi kalau YOLO Kak, YOLO itu kan ada sisi positif, sisi negatif. Sisi negatifnya nggak mikirin resiko. Kalau yang sisi positifnya itu YOLO ini kita kayak mau coba hal-hal yang udah kita pertimbangkan dulu. Meski aku masih muda nih, aku masih muda. Masa aku nggak mau coba?
1: Oh, punya ini pemikiran panjang.
2: Masih ya.
1: Oke.
2: Okay. Pemikiran panjang gitu.
1: Kalau David gimana, Bit?
3: Menurut saya Kak, FOMO itu lebih menonjol, memang lebih menonjol kepada anak muda sih Kak. Tetapi ketinggalan tren itu bukan berarti tidak keren Kak.
1: Yes.
3: Okay. Akan tetapi justru harus mempertimbangkan diri sendiri dan mempunyai tanda berkembang. Berkembangnya itu apa? Seperti kemandiriannya sendiri Kak.
1: Oke, okay, setuju. Jadi buat teman berdua, kalau bisa jangan ikut tren yang mungkin menjebak diri kita sendiri untuk masa depan gitu ya. Tapi kalau masalah pendidikan udah hajar terus gitu. Nah, ke Kak Alek dulu. Dari sisi apa ya? Kesehatan mental.
2: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Kita kan ya. Dampak aja sih yang dampak apa yang bisa apa ya? Muncul kalau seseorang terlalu sering ngerasa FOMO menurut Kak Alek apa?
2: Itu kita bakalan jadi kayak cemas gitu. Menurut saya ya, cemas. Okay. Cemas kenapa? Cemas itu gara-gara kita nuntut buat bisa
1: ngikutin
2: gitu. Yang paling buruk sih kalau saya kata, contohnya itu kayak kita FOMO malah main judol. Contohnya itu kan lagi marak-maraknya sekarang.
1: Tren gitu ya.
2: Main judol itu kan kita kalau itu kan FOMO yang jelas-jelas negatif kan.
1: Betul.
2: Jadi pas kita udah FOMO negatif kayak gitu, apalagi main judol, kita udah nggak ada uang, nggak ada apa, kita maksain buat ngeluarin uang terus
1: ngeluarin.
2: Jadi kan ngerusak
1: masa depan
2: kita.
1: Ada nggak temennya ke Alex sendiri, tanda kutip maaf banget kan, pas di pondok, kalau ada yang masuk ke dunia lingkup FOMO gitu, terus sama ke Alex ditepuk, kamu itu salah, ayo keluar dari zona nyamannya kamu dalam dunia FOMO itu. Pernah nggak negur teman kamu seperti itu?
2: Oh, banyak kalau yang ikut ke FOMO gitu. Nah, yang pernah saya tegur itu cuma satu Kak, temen deket saya sendiri.
1: Sahabat
2: saya,
1: lah ya.
2: Sahabat.
1: Oke. Okay.
2: Ya makanya saya berani kan. Soalnya sahabat sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Dia terjerumus ke judol gitu.
1: Ya, tapi bukan David ya?
2: Bukan.
3: Mau dapat dari mana bang?
1: Oke.
2: Dia itu tiap malam itu. Ada saldo enggak gitu.
1: Wih, kan. Mau depo.
2: Mau depo terus.
1: Oh.
2: Jadi, pas langsung deh pas lagi ngumpul, jangan gitu terus lah. Rokok aja masih kan ngerokok sih.
1: Masih ngampung. Tanda kutip masih minta-minta ki ya Kak Kencana gitu ya.
2: Minta sama temen malah depo terus.
1: Terus gimana tanggapannya?
2: Ya, dia diem aja sih, Mas. Tapi semenjak itu dia enggak minta-minta saldo lagi sama saya sih. Okay.
1: Takutnya ke teman satunya lagi ya.
2: Takutnya dia minta ke teman satunya lagi, teman-teman yang lain gitu.
1: Tapi ada komentar enggak setelah Alek itu ngasih masukan bahwasanya kamu itu enggak baik, ini bla bla bla bla bli bli bli gitu.
2: Ya, kalau
1: ada komentar enggak dari temannya kamu yang sahabatnya kamu lah gitu?
2: Oh, ada. Sebelum dia diem, dia gini, Pak. Kalau bahasa Madura itu ya parah gitu.
1: Oh, ada bantahan.
2: Tapi langsung diem.
1: Mungkin dia masih belum ngerasa ya. Masih di zona nyamannya kali ya. Mengikuti tren judol, depo-depo gitu ya. Tapi Sandri yakin itu next di belakang hari pasti ngerasa, oh Alek ini pasti benar, kemarin itu ngasih teguran itu pasti benar gitu.
2: Iya pasti dong.
1: Iya Sandri pasti gitu. Nah terus ke ini Sandri pengen nanya ke David ya.
3: Iya.
1: David ini orangnya cool, tenang gitu Pak ya kan ya. Artinya tenang cool. Emang pribadi gitu ya Fit ya?
3: Iya Kak.
1: Iya. Nah kita tadi Sandri udah ke FOMO, kita ke YOLO. Kalau dari sisi YOLO nih Fit ya.
3: Iya.
1: Dampak yang serius muncul itu biasanya apa? Kalau Sandri misalkan contoh nih ke Sandri aja ya.
3: Iya Kak.
1: Sandri itu masuk ke sisi YOLO.
3: Iya.
1: Nah apa dampak yang serius muncul biasanya yang Sandri akan rasakan apa?
3: akan mengikuti kemauannya sendiri, Kak, tanpa harus berpikir dua kali.
1: Misalkan Sandri mau beli HP baru,
3: harus terpenuhi sekarang juga.
1: Wow, gitu ya Yulu ya.
3: Iya. Dan dampaknya itu remaja akan menyebabkan boros terhadap diri kita sendiri.
1: Oh, tentang keuangan kita.
3: Iya. Dampak negatifnya.
1: Oke. Berarti nggak mikir panjang berarti
3: PT? Iya, langsung blis gitu.
1: Punya uang 5 juta.
3: Langsung
1: beli HP, iya. Beli HP, beli apa gitu ya.
3: Iya.
1: Berarti keesokan harinya meskipun gak punya uang, bodo amat berarti.
3: Iya, harus mencari di target gitu, Kak. Bahasa Maduranya, Kak.
1: Boleh.
3: Engkau ada usaha laku, engkau usaha wajib andi pese, karena engkau ada menulis sandol.
1: Oke. Berarti gak baik ya lu ya.
3: Iya.
1: Temen David pernah ngalamin seperti Alek gak? Maksudnya menegur temen yang masuk ke dunia lingkup YOLO itu, kamu ditegur sama David?
3: Ada gak teman dekat saja memang.
1: Apa?
3: Dia itu selalu mau minjam, ada saldo gak gitu.
1: Oh kayak gitu juga? Iya. Berarti judol?
3: Iya,
1: judol juga?
3: Iya, ada saldo gak? Bahasa Maduranya kayak marah muncul di saldo kok setia nginjemah sekat laku serana gitu.
1: Oke, okay. Sama David dikasih nggak?
3: Enggak.
1: Bagus.
3: Karena bagus. Saya mendapatkan uang itu susah, Kak.
1: Betul.
3: Mendapatkan uang itu susah, jangan gampang itu hanya meminta, Kak.
1: Betul. Setuju. Bener Pak ya? Setuju. Tapi kalau Sandi sekarang pinjam bisa transfer 50 juta bisa nggak?
3: Enggak ada, Kak. Adanya 20 ribu, Kak.
1: Nah, gimana nih? Gimana caranya biar kita nggak gampang apa ya kebawah apa ya arus tren yang belum tentu cocok buat kita, Alek?
2: Gimana Kak?
1: Caranya biar kita nggak gampang ikut tren yang menjerumuskan kita gitu loh?
2: Ya caranya itu Kak.
1: Apa yang harus dilakukan gitu?
2: Biar kita nggak gampang ikut tren ya. Sebenarnya kita sebagai remaja itu gampang sekali, gampang banget.
1: Apa tipsnya nih tips?
2: Buat terjerumus ke hal-hal yang gitu, apalagi kan sekarang media sosial gitu kan, teman-teman bisa ngelihat apa aja kita pengen, yes. Jadi agak susah sebenarnya Kak buat nggak ikut tren.
1: Sandi juga masih susah nih Pak, masih susah juga nih.
2: Susah.
1: Untuk keluar zona, karena kan buka-buka scroll, ada toko ren, dipencet, ini gitu, cekal betul. Nah gimana, like untuk apa ya, untuk tidak kebawa arus tren gitu yang belum tentu cocok?
2: Kesadaran diri aja sih Kak sebenarnya. Kalau wah keren sih, bandingin sama diri aja. Wah, bajunya keren nih, lagi tren.
1: Okay.
2: Wah kira-kira cocok nggak ya, mending mikir gitu aja gitu kan. Cocok nggak ya, kayaknya nggak cocok. Wah gitu.
1: Oh berarti langsung tertuju buka scroll HP beli ini, ih nggak cocok nih. Gitu aja berarti ya,
2: pikiran kayak gitu aja sih.
1: Kalau David gimana Pit? Tipsnya Pit biar Sandri ini tidak terjerumus ke FOMO atau YOLO itu loh.
3: Caranya itu Kak sangat mudah Kak.
1: Apa?
3: Tidak harus mengikuti dari saran dari orang lain gitu Kak. Tidak mendengarkan, anggap itu semua bodoh amat gitu Kak.
1: Oh iya betul juga sih, betul-betul ya. Contoh Pit, kok melihara ya Pit? Ya, bener kemana Pit gitu.
3: Iya. Bahasa Maduranya aja ya. Ban andi usse apa mencet andi neng boy mungkin awo tengah pikir eh kesenyer gitu.
1: Dalam betul. Berarti teman perlu boleh ngikutin tipnya David ya.
3: Iya
1: boleh. Kalau tidak mau masuk ke dunia lingkup FOMO atau YOLO ya.
3: Iya.
1: Karena itu sakit like ya sebenarnya ya. Kalau kita sudah terjerumus itu emang sakit gitu loh. Apalagi kita salah satunya maaf banget untuk masalah pinjam ke online gitu kan, pinjol ya kan.
2: Iyalah.
1: Itu kan sakit pasti. Emang bahagianya sebentar di depan. 2 minggu 3 minggu udah ngerasa sakit lagi gitu.
2: Apalagi jatuh tempo kan.
1: Jatuh tempo apalagi gitu. Iya, ngalamin nih, Pak.
2: Enggak, tahu aja.
1: Kira ngalamin nih, Pak. Nah, boleh kalian jawab bisa collab ya tentang YOLO ini. Caranya biar prinsip ini tetap dijalanin secara sehat tanpa jadi alasan buat ambil keputusan sembarangan. Kalau soal YOLO
2: ya.
1: Boleh collab boleh. Jawabnya
2: Biar kita
1: tetap apa ya menjalin secara sehat gitu.
2: Ya menurut saya, ya menurut kita lah.
1: Boleh.
2: Biar David langsung senggah. menurut saya biar kita tetap terjaga di YOLO, menjadi kita ambil hal positifnya aja, kita kita pertimbangin dulu. Jadi kita nggak harus wah hidup cuman sekali nih, hidup gini nih, hidup masih remaja, masih muda, masih muda, coba aja deh, coba aja deh. Nah kita harus pertimbangin dulu kayaknya harusnya, menurut saya. Jadi kita itu harus, kata David tadi, kata David tadi, mikir dua kali, mikir dua kali, kata David.
1: Iya betul. Kalau mungkin collab sama David apa yang mau disampaikan juga?
3: Sama nggak? Harus punya pemikiran. Pemikirannya itu harus berjalan. Jangan berhenti di jalan. Soalnya kalau sudah terjerumus kak, bisa jadi memulainya itu memang mudah, tapi untuk menyelesaikannya itu memang susah.
1: Susah, iya. Gitu ya.
3: Susah banget malahan.
1: Betul. Sandi setuju apa yang disampaikan Alex sama David ya. Jadi buat teman berdua, buat yang sudah terjerumus, ayolah kita bangun lagi ya. Pikirlah untuk masa depan nanti. Karena kalau kita punya pemikiran pendek, kesenangan kita hanya sebentar. Sakitnya nanti belakang hari. Gitu ya. Nah, jadi sebelum kita panjang lagi teman berdua, ini ada via WhatsApp yang udah masuk untuk pertanyaan sama Kak Alex sama Kak David tentang topik kita FOMO sama YOLO. Sebelum kita ke via WhatsApp, kita break dulu teman berdua, ada lagunya dari Yovie Widianto featuring Ziva Magnolia, Menanti.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Masih bareng Sanri dan juga ada Kak Alex sama Kak David dari Pik Air Mata Teman Perlu. Dan terima kasih banyak yang udah join di live TikTok ya. Udah sorry banget Sanri, hampir lupa nggak nyepilin teman-teman yang udah masuk di live TikTok nih ya. Dan ada Kak Verga. Belum diubah tuh. Oh iya tadi lupa Sanri. Terus ada Alek dan David, keren abis anak PR Mata. Asli 4M. Kak Sanri keren katanya nih ya. Kok ketawa kenapa ya Fit? Like, orang dalam ya?
2: Iya.
1: Jangan dibeli ya. Ya udah. Terus lagi teman berdua yang udah gabung ya. Ada Sang Patra, ada R1 juga. Terus banyak lah. Terus ada Wanda udah bergabung. Terus ada Luxi request lagu Mas. Oh, sekarang bukan maaf banget. Sekarang bukan request lagu ya, Luxi ya. Maaf banget. Akun berdua, Mas ganteng request lagu dong setiap. Oh, bukan, sorry banget. Enggak requestan. Yang mau tanya boleh. Ya langsung di kolom komentar di live TikTok kita. FOMO dan juga YOLO ya. Dan kita ke via WhatsApp ya, like wit ya.
3: Ya.
1: Ini ada teman berdua yang udah masuk, ada Kak Kiki. Gimana caranya biar tetap percaya diri walaupun enggak selalu ikut tren yang lagi rame? Nah, ini juga perlu. Itu. Enggak mau ke dunia FOMO. Enggak mau ke dunia YOLO gitu. Tapi ini Pit. Tapi dia itu apa ya? Selalu ikut tren gitu loh. Apa nih yang caranya gitu
3: biar kita enggak gampang keikut tren gitu kan.
1: Jadi itu tapi tetap percaya diri gitu.
3: Jadi sebenarnya kita itu tinggal mengubah gaya hidup kita.
1: Oke.
3: Okay. Mengubah gaya hidup kita ya kayak enggak usah niru-niru orang lain kan ya. Okay. Jadi buat percaya diri tuh pede aja sama diri kita. Buat percaya diri tuh kayak ya udahlah, lagian gini-gini aja udah cukup gitu kan.
1: Iya. Oke. Okay. Jadi berarti menghargai diri kita sendiri ya, apapun yang kita punya.
3: Harus.
1: Oke. Okay. Kalau David mungkin berbeda pendapat, pertanyaan dari Kiki.
4: Gimana Kak pertanyaannya, Kak?
1: Pertanyaannya gimana caranya biar tetap percaya diri? Walaupun enggak selalu ikut tren yang lagi rame gitu. Misalkan David nih.
4: Iya.
1: David tetap percaya diri walaupun enggak ikut tren, misalkan contoh Alek tadi entah judol terus dan lain sebagainya gitu. Apa nih tipsnya? Caranya apa biar tetap percaya diri gitu?
4: Caranya itu tidak mudah mengenal orang, yaitu dengan pergaulan bebas gitu. Karena bisa menyebabkan sebuah tonjolan dari temannya, yang dari teman salah satunya.
1: Oke.
4: Okay. Iya itu aja.
1: Berarti kalau menurut Sandri sih tentang pertanyaan dari Kiki ini ya harus apa ya? Harus bangga dengan apa yang kita punya.
4: Iya, mensyukuri.
1: Meskipun sahabat kita, teman kita udah di level tingginya dari kita, ya udah kita nikmatin aja gitu.
3: Iya, kan? Kita harus jadi remaja yang enggak gampang terbawa arus gitu.
1: Betul.
4: Hidup dengan versi kita sendiri.
1: Yes, good job.
3: Kata Mas David.
1: Dalam, itu lag dalam lag. Dalam gimana sekali lagi, Fit? Lupa sudah.
3: Lupa jadi ya.
1: Lupa sudah ya. Emang kalau kata-kata dalam memang cepat lupa.
3: Sekali kedip hilang.
1: Terjadi enggak hilang. Iya. Dan ini lagi mungkin teman berdua pengen banyak-banyak tips sekarang gitu. Like sama David ya. Ini tentang masalah FOMO. Kalau apakah FOMO itu bisa apa ya, membuat seorang merasa kehilangan fokus? Kalau FOMO
3: merasa kehilangan fokus, bisa jadi gak?
1: Oke.
3: Okay. Ya ada beberapa faktor yang bisa bikin kita itu gagal fokus. Seperti contoh kayak gagal fokus ke pelajaran gara-gara teman-teman kan FOMO itu kan banyak kan ya Kak.
1: Okay.
3: Nah teman-teman kita yang lain tuh yang nakal-nakal itu kan dia apa namanya bolos gitu kan.
1: Yes.
3: Nah kita malah ikut-ikutan gitu. Itu kan jadi kita nggak fokus buat belajar gitu kan Kak.
1: Oke. Okay. Jadi Berarti FOMO itu luas ya, bukan cuma masalah ikut-ikut tren tentang media sosial.
3: Oh, luas kak.
1: Oh gitu. Sandri baru paham. Berarti dulu Sandri masuk ke dunia FOMO juga ya waktu sekolah pak?
3: Wah.
1: Iya.
3: Duta bolos dong.
1: Gak bercanda bit. Tapi gimana caranya nih biar tanda kutip kita ke sekolah dulu lah. Tadi kita kan bahas di sosial media nih ya, lifestyle kita gitu. Nah kalau ke dunia sekolah tanda kutip pendidikan itu buat teman perdua yang udah masuk ke dunia FOMO apa yang harus dilakukan biar punya pandangan luas gitu, like.
3: Biar punya pandangan luas, biar nggak FOMO gitu kak.
1: Nggak FOMO. Tentang pendidikan ya. Gitu. Yang bukan positif, yang negatifnya gitu.
3: Ya, menurut saya jaga... Pinter-pinter pilih teman aja kak. Pas di sekolah itu pinter-pinter pilih teman. Okay. Karena kadang itu teman kita di sekolah itu... Dia yang bikin kita FOMO-FOMO sama hal negatif gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kita cuman pinter-pinter pilih teman aja.
1: Berarti ikut kegiatan-kegiatan di sekolah dong?
3: Apanya?
1: Biar keluar dari FOMO yang negatif berarti?
3: Iya, contohnya bisa kita ikut organisasi biar
1: Pramuka,
3: ada
1: gitu ya.
3: Biar ada
1: kegiatan-kegiatan.
3: Ada kegiatan-kegiatan gitu kak.
1: Oke, nah ya juga itulah yang bisa keluar dari zona nyamannya FOMO. Tanda kutip yang negatif ya, bukan yang positif ya, yang negatif gitu loh. Tapi kebanyakan sekarang anak muda kalau Sandi katakan gini, anak muda banyak memilih yang negatif dalam dunia FOMO enggak?
3: Kebanyakan memang ya? Yang negatif,
1: yes. Pak. Betul. Sandi bukan apa ya? Bukan tanda kutip mengejas anak muda sekarang enggak ya? Tapi udah kebanyakan sekarang kan pastilah ya Sandi juga pernah di dunia kalian yang masih muda gitu kan ya. Pasti ada rasa, "Wih, temen tapi baru nih," gitu kan. Mau beli juga pasti ngerasain juga gitu loh. Sandi pernah ngalami itu juga. Ya caranya gitu, seperti dikatakan Alex sama David gitu. Banggalah pada diri sendiri. Gak usah melihat kanan kiri, yang penting apa yang kita punya syukuri. Gitu. Nah terus kalau gini, bagaimana cara mengatakan enggak ya? Bagaimana caranya mengatakan enggak pada ajakan atau tren tanpa merasa takut tertinggal dari teman-teman?
3: Kayak contohnya gimana tuh kak?
1: Ke Sandri, Sandri, kayak gini ya. Caranya mengatakan enggak gitu. Cobalah, Lek, ikut aku yuk Lek gitu.
3: Kemana tuh?
1: Kita main judul nih sekarang. Gimana caranya mengatakan enggak gitu? Kan sekarang tren nih, judul, terus dan lain sebagainya gitu. Biar Alek ini biar enggak ketinggalan zaman atau takut tertinggal dari teman-teman gitu.
3: Banyak
1: Sandri nih judol. Maaf ya Sandri judol. Bapak judol. Terus ibu judol. Sandri ngajak nih kan ya. Lek, kataku yuk. Kemana kak?
3: Main judol
1: nih. Kita bareng-bareng main judol loh sama teman-teman loh. Nah, gimana caranya Alek itu mengatakan enggak gitu?
3: Banyak sih kak alasan. Kalau saya sih banyak alasannya. Yang pertama, gak ada uang gitu kan. Gak ada uang. Yang kedua, ya bilang tinggal bilang gak mau terus pulang gitu kalau lagi
1: ngumpul. Versi perbincangnya Alek lah gitu. Ke Sandri gitu. Lek, ikut enggak gitu?
3: Enggak.
1: Iya,
3: ulang. Soalnya kakak kan belum jelasin kan
1: ikut apa. Lek, kita berempat nih mau main nih.
3: Main apaan tuh?
1: Main judol. Ikut enggak? Misalnya berempat udah mau main nih.
3: Wah, dulu deh. Uang enggak ada. Rokok juga enggak ada. Gitu kan.
1: Oke. Okay.
3: Kalau saya
1: biar berarti itu menjaga perasaan-perasaan yang bertiga ini berarti ya.
3: Kalau saya langsung bilang gua ngapain itu kayak orang-orang goblok, orang-orang bodoh gitu kan. Kayak enggak enak kan teman sendiri gitu kan. Mending nolak halus, kalau mau negur halus gitu.
1: Sambil menjaga perasaan ya.
3: Kalau bisa sambil menjaga perasaan.
1: Nah, gitu teman berdua kalau misalkan ada ajakan seperti itu ya. Entah teman nongkrong, teman di lingkungan, teman di sekolah, bukan judul aja, apapun yang dalam dunia FOMO yang negatif, ya kan, apa ya, bertolak belakanglah dengan yang halus. Seperti yang contoh kita lakukan baru sama Kalik gitu ya, teman berdua ya. Kalik itu memberikan bahwa penolakan yang secara halus tapi dia tidak akan ketinggalan tidak ketinggalan tren gitu. Mengetahui boleh, mengetahui informasinya, tapi jangan sampai harus melakukannya. Gitu ya. Terus ke Kak David, apa gimana, Bit?
4: Menurut saya, Kak, mengikuti tren itu boleh-boleh saja, Kak. Tapi tidak harus mengorbankan sesuatu. Mengorbankan sesuatu itu
1: contoh apa?
4: Kenyamanan, satu kenyamanan.
1: Oke. Okay.
4: Yang kedua pendidikan.
1: Yes.
4: Yang ketiga hubungan dengan keluarga. Tidak harus mengorbankan salah satunya di situ.
1: Iya juga sih.
4: Iya.
1: Jadi kalau udah kita lepas dari keluarga bahaya kan?
4: Bahaya banget, Kak.
1: Kalau lepas dari teman kita bahaya juga. Karena kita juga butuh informasi kan?
4: Iya.
1: Entah dari keluarga, dari teman, dari lingkungan. Gitu. Nah, yang membuat kalian itu keluar dari zona nyaman di dunia FOMO sama Loyo apa, Fit? Like
3: gimana, Kak?
1: Keluar dari zona nyamannya dari FOMO sama Loyo.
4: YOLO.
1: Ah, YOLO, ya betul.
3: Buat kita keluar dari zona FOMO sama YOLO.
1: Ah, zona nyaman gitulah.
3: Zona nyaman. Mm-hmm. Kita tinggal punya pikiran. Kalau aku sih mikirnya gini, Kak. Cuman gak ikut tren, kita bukan berarti kita gagal bergaul gitu kan. Kalau saya.
1: Oke. Okay.
3: Kalau Mas David?
1: Mas David?
4: Sadar diri saja sih, Kak.
1: Oke. Okay.
4: Ya karena kita kan udah dewasa, kita remaja, kita mempunyai akal dan pikiran. Pikir sebelum bertindak.
1: Yes, setuju.
4: Dan lihatlah ke belakang, bahwa di belakang itu masih ada orang tua kita yang sedang mencari nafkah, yang sedang menjemur kulitnya untuk menafkahi kita. Masa aduh, kita harus menyenangkan seperti itu?
1: Dalam. Iya betul juga. Tuh, teman berdua ya boleh kalau misalkan teman berdua mau minta rekamannya boleh, karena itu dalam banget.

0: Seks bebas.
1: Oh, seks bebas. Katakan tidak. Pernikahan dini. Terus?
0: Abza.
1: Yang terakhir?
2: Narkotika, masuk narkoba apa?
1: Oh.
0: Abza itu kak, anu narkotika gitu.
1: Iya, senarko. Oke.
3: Dan maksudnya ini kak, zero, katakan tidak. Nol.
1: Oh, ini katakan tidak berarti apa ya? Katakan tidak, seks, terus
3: pernikahan dini
1: sama
3: narkotika.
1: Gini berarti ya lambangnya ya? Iya. Wih, udah deh. Oke, David, Alex, Kak Alex, terima kasih banyak ya yang udah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng di Jaga Malam, dan juga buat Bapak, buat Ibu, terima kasih banyak. Siap. Dari Gulu-Gulu Pak ya?
2: Iya.
1: Ini memberikan waktu kepada RRI Pro 2. Terima kasih banyak waktunya, Pak ya. Oke, dan teman berdua, ini dari Sandri yang terakhir, jangan sampai kita jadi budak tren ya. Boleh ikut tren, boleh juga berani coba hal baru, tetapi yang perlu kita pertimbangkan adalah kenali batas diri sendiri, teman berdua. Ya? Oke, kita udahan dulu ya. Bukan yang pertama dengan terakhir. Siapa tahu next ada waktu, ada kegiatan-kegiatan yang perlu disampaikan ke teman berdua, acara Pik Air Mata boleh collab di RRI Pro 2 Sumenep ya. Siap. Alex, terima kasih banyak ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bye-bye.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Cerita penutup hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: cerita penutup hari.
1: Oke teman bro, masih bareng Sanri ya. Malam ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan kita di jam 9 lewat 19 menit. Sanri mau ngebahas tentang topik kita malam ini teman bro, 2 jam ke depan, yaitu tentang game ya. Dan di tahun ini, di tahun 2026, jadi tonggak baru ya e-sport dunia. Dari turnamen yang punya hadiah puluhan miliar rupiah, terus risk of new game, sampai ekosistem kompetitif yang makin profesional. Gimana? Yuk kita bedah bareng-bareng teman berdua. Kita senggol dulu tentang e-sport 2026. Ini yang lagi sering dicari karena pemain pengen dapat pengalaman terbaik tapi tetap hemat dan aman. Nah, di artikel ini teman berdua, kita bahas poin penting dan juga rangkuman dari sumber terbaru. Terus lanjut ke langkah yang bisa langsung kamu praktekkan teman berdua. Jadi e-sport 2026 ini bukan cuma main-main lagi ya. Dulu teman berdua, kalau kamu bilang mau jadi pemain e-sport profesional, orang tua kamu pasti langsung bilang main game terus, nanti mau jadi apa, ya kan gitu. Tapi sekarang beda banget. Wajar ya kalau kamu itu tersenyum kecil baca kalimat ini. Karena di tahun 2026 teman pro 2, e-sport ini sudah bukan lagi nice alias sekedar hobi pinggiran. E-sport sudah jadi industri bernilai miliaran dolar teman pro 2. Ini perhatian seluruh dunia ya, termasuk Indonesia. Karena industri game kompetitif ini udah berubah drastis dari sekedar turnamen village yang di-held di aula kampus, jadi event besar yang disiarkan langsung ke jutaan penonton. Dan tim profesional dapat kontrak bernilai miliaran rupiah. Jadi pemain-pemain muda dari negara berkembang sekarang bisa melawan veteran e-sport dari Korea, Eropa, langsung dari kamar kos mereka teman berdua. Jadi kita bakal kita kupas ya apa aja yang terjadi di dunia e-sport 2026. Mulai dari ekosistem kompetitif yang makin matang, turnamen profesional berskala internasional, juga faktor-faktor yang bikin performa pemain makin gila, sampai lagi tren baru yang bakal bikin kamu gak sadar nunggu 2027 itu datang. Apa ya? Jadi sit back, relax, dan enjoy reading teman berdua.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, lanjut lagi tentang ekosistem kompetitifnya ya. Ini dari street gamer sampai pro player. Jadi kalau kamu teman berdua pernah main game kompetitif, pasti kamu tahu bahwa jalan menuju profesional itu nggak pernah gampang, ya kan? Tapi ekosistem e-sport 2026 untuk sekarang ini udah punya fondasi yang jauh lebih kuat dibanding 5 tahun yang lalu. Kalau di negara kita, di Indonesia sendiri, komunitas e-sport ini udah punya infrastruktur yang memungkinkan pemain bisa untuk naik level. Hal pertama yang berubah signifikan yaitu adalah sistem ranking dan juga matchmaking. Jadi game-game kompetitif sekarang punya algoritma yang lebih cerdas, teman berdua. Buat matchmaking pemain berdasarkan skill, bukan cuman MMR gitu ya. Yang artinya buat teman berdua yang baru mulai, proses belajarnya jadi lebih terstruktur. Kamu enggak langsung dilemparkan ke kelompokmu dan langsung di soul chat gitu ya, enggak. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, platform-platform turnamen online sekarang lebih mudah diakses. Dulu kan kamu harus nge-hangout di komunitas offline buat ikut turnamen gitu ya. Tuh. Nah, sekarang cukup buka aplikasi, daftar, langsung tanding. Gampangnya gitu sekarang, teman berdua. Dan ini yang bikin jumlah pemain kompetitif naik drastis, teman berdua. Dan ini juga yang bikin tahun 2026 jadi tahun pembuktian industri game PC, karena jumlah pemain kompetitif yang melonjak bikin developer makin semangat bikin konten tuh. Terus yang ketiga ada lagi, teman berdua, kehadiran coaching ya dan mentoring platform juga makin marak. Sekarang banyak ex pro player yang buka kelas atau coach untuk pemain amatir, teman berdua. Dan ini menciptakan knowledge transfer yang sehat buat ekosistem kompetitif secara keseluruhan. Jadi pemain baru, contoh misalkan Sandri nih, pemain baru ya, itu bisa belajar dari orang-orang yang udah pernah merasakan tekanan turnamen langsung, teman berdua.

0: Gen Z banyak belajar dari seniornya, terutama di lingkungan di dunia kerja gitu. Tapi gimana kalau kebalikannya? Nah, gen-gen milenial, boomer juga banyak belajar dari kalian Gen Z. Iya kan? Contohnya misalnya pertama soal teknologi. Gen Z itu kerjain semua-muanya lewat HP dengan perempuan. Sekarang banyak gen milenial, boomers yang makin melek platform digital baru, juga pakai cara yang lebih efisien dan visual kayak kalian Gen Z ya. Yang kedua tentang mental health, karena Gen Z ini terbuka banget ngomongin kesehatan mental, ini bikin milenial dan boomers juga makin berani ngomong, aku lagi gak baik-baik aja, dan mampu cari bantuan. Keren kan? Nah terakhir soal genuinitas atau keaslian. Bagi Gen Z, jadi diri sendiri itu harga mati. Kalau gen-gen sebelumnya banyak yang terinspirasi buat lebih pede dengan passion dan nilai-nilai yang mereka pegang. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan tren 92. Jadi kolaborasi 2 generasi, 3 generasi ini bikin kita semua makin adaptif, empatik, otentik, dan kita saling mengisi. Keep learning from each other. Ini Indah Pro 2009. Stay awesome.
1: 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Ini teman berdua, bagian yang paling bikin excitement para gamer teman berdua. Turnamen e-sport 2026 ini hadir dengan namanya prize pool yang bikin kamu harus duduk dulu kalau baca nominalnya teman berdua. Dan game-game seperti Valorant, Dota 2, CS 2, Mobile Legends, PUBG Mobile, masing-masing punya event berskala internasional dengan total hadiah yang menyentuh angka puluhan miliar rupiah teman berdua. Tapi yang lebih menarik dari sekedar nominal prize pool ini adalah format turnamen yang makin variatif teman berdua. Sekarang gak cuman ada format LAN ya, atau offline convention, tapi juga hybrid turnamen yang menggabungkan elemen online dan juga offline. Ini memberikan fleksibilitas lebih buat tim-tim dari berbagai wilayah untuk berpartisipasi tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan yang fantastis teman berdua. Ya, gitu teman berdua. Dan sekarang ada banyak ya sirkuit turnamen regional yang enggak kalah seru dari event internasional. Contoh di Asia Tenggara ada Mobile Legends Bang Bang. Ini udah punya ekosistem turnamen yang super solid dan M Series sebagai flagship eventnya teman berdua. Jadi Valorant juga punya Ascension yang jadi jalan buat tim Ascension Pacific naik ke VCT Master teman berdua. Itu ya. Ya kalau intisarinya gini, intisarinya deh. Turnamen profesional salah satunya ada prize pool yang bikin mata kita melotot.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman berdua. Dan next ya, lanjut lagi teman, kita akan ngebahas tentang faktor-faktor yang bikin performa pemain makin gila. Nah, biar kamu bisa jadi pro player sejati teman Pro 2. Ada beberapa faktor krusial ya yang menentukan performa. Dan di tahun 2026 faktor-faktor ini udah makin advance ya. Kita akan Sandi akan bahas satu persatu. Yang pertama ada faktor yang pertama, hardware dan setup gaming. Tentu aja hardware masih jadi pondasi utama teman berdua. Tapi sekarang bukan cuma soal punya GPU paling-paling mahal gitu teman berdua. Yang lebih penting adalah konsistensi setup. Banyak pro player sekarang itu pakai monitor dengan refresh rate itu 360Hz. Mouse dan sensor polling rate itu 8000Hz. Dan keyboard mechanical dengan switch yang udah di custom buat preference masing-masing pemain teman berdua. Itu pasti ini. Untuk para pro player ini pasti mempunyai hal ini gitu loh. Alat ini gitu. Tapi kalau kamu mau tahu lebih detail soal cara jaga hardware gaming kamu tetap awet dan optimal, ya kamu pernah bahas ya. Iya, Sandri pernah ngebahas di salah satu artikel gitu ya. Perawatan hardware gaming 2026. Gitu. Jadi pokoknya investasi di hardware itu yang tepat penting banget buat performa jangka panjang. Jadi nggak harus main game aja ya, rawatlah hardware juga teman Pro 2. Biar kamu itu gampang mainnya gitu loh.

0: jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: Tadi bahasnya tentang faktor-faktor yang bikin performa pemain makin gila itu. Yang pertama itu hardware dan setup gaming ya. Nah, terus yang kedua mental teman berdua dan sportivitas. Ini kalau menurut saya pribadi, kalau boleh jujur teman berdua, gak bisa dipungkiri, mental itu adalah senjata utama di e-sport kompetitif. Pressure di turnamen bisa bikin pemain paling skill aja jadi gitu ya. Makanya tim-tim profesional sekarang punya spot psikologis yang siap bantu pemain mengelola tekanan. Team meeting sebelum turnamen bukan cuma soal strategi ya, tetapi juga soal mental conditioning teman berdua. Jadi itu, jadi ya emang kalau kita main di e-sport gitu ya, dan aku tip bukan e-sport lah, main sama teman gitu, mabar gitu kan ya, wah itu mental dan sportivitas itu harus jadi yang utama teman berdua.

0: Do you hear me? Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup
3: kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Nah, setelah saya researching di Google teman berdua, pro player sekarang ya, itu gak cuma latihan mekanisme dasar. Mereka juga latihan dengan cara menganalisis data replay. Juga head map pergerakan. Nah, dengan bantuan AI analisis ya, pemain bisa identifikasi weakness mereka dengan lebih presisi dan langsung membuat drill yang spesifik buat perbaiki area lemah itu teman berdua. Jadi banyak sih ya trik-trik yang atau faktor-faktor yang bikin performa pemain makin gila ya, banyak teman berdua. Bolehlah di situ di googling ya, karena waktu kita terbatas teman berdua. Yang mungkin Sandri bisa share ke teman berdua. Tapi intinya gini, kesimpulannya gitu ya. E-sport di tahun 2026 membuktikan bahwa industri game kompetitif udah matang dan gak bisa lagi diremehkan. Dari ekosistem yang makin ya profesional, turnamen dengan prize pool fantastis, sampai ekonomi yang menguntungkan di banyak level. Semuanya menunjukkan bahwa e-sport bakal terus bertumbuh dan jadi bagian utama dari budaya gaming global teman berdua ya. Jadi tetap semangat latihan, jaga kesehatan fisik dan mental, dan terus update sama perkembangan skena e-sport. Siapa tahu beberapa tahun ke depan nama kamu yang ada di leaderboard turnamen internasional. Oke, kita udah dulu teman berdua. Jam 11 masih bareng Sandri di

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Music Verdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harganya 60.000.
3: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: FM 94.6, RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi bisnis aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman berdua. Ilmu Sar bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Nah, ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi Arari Digital.
1: FM 94.6, Arari Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang paling terkenal adalah Panembahan Somala, yang juga sering disebut Panembahan Sumolo. Ia memerintah Sumenep sekitar tahun 1762 sampai 1811. Pada masa pemerintahannya, Sumenep mengalami perkembangan penting dalam bidang pemerintahan dan budaya. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Panembahan Somala adalah Keraton Sumenep yang dibangun pada tahun 1781. Menariknya, arsitek keraton ini adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Lau Piango. Karena itu, arsitektur keraton memadukan gaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang membuatnya berbeda dari keraton lain di Indonesia. Pada masa Panembahan Somala juga, Sumenep dikenal cukup stabil secara politik dan mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan penting di Madura. Sampai sekarang, Keraton Sumenep masih berdiri dan menjadi salah satu simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumenep. FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Pro 2 FM sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, saya sudah kebersamaan kita hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Kami seluruh kerabat kerja Program 2 Sumenep mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

hanya wajah yang butuh perawatan, tak hanya tubuh yang perlu kita perhatikan, tapi hati juga butuh perhatian kita. Sebab apa? Hati yang membuat kita indah, bukan tubuh ini yang membuat kita menawan. Dengan hati, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Ilahi, dan dengan hati, insya Allah jati diri kita akan terbenahi. Saat ini banyak orang yang memperhatikan wajah, dan banyak orang yang peduli pada bentuk tubuhnya, tapi tidak dengan hatinya. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk senantiasa memperhatikan hati kita, karena hati adalah keindahan sejati, dan hati adalah anugerah Ilahi. Jaga

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

2, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam untuk Pro 2, dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id. Just Music Pro 2.

Info Pro 2. Selamat pagi everybody out there. Apa kabarnya pagi ini teman Pro 2? Bareng Indah ya. Di Spada tentu saja. Dan kita awali dulu deh pagi ini dengan informasi-informasi yang diambil dari www.rri.co.id. Teman Pro 2, Dinas Koperasi UKM dan Perindak Sumenep menggelar BIMTEK penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan entitas private atau SAKEP ya, guna mendorong tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini berlangsung dari kemarin hingga hari ini ya, direncanakan sampai hari ini dan diikuti oleh 50 pengurus koperasi simpan pinjam KSP serta unit usaha simpan pinjam se-Kabupaten Sumenep. Kadis Koperasi UKM dan Perindak Sumenep Muhammad Ramli menegaskan bahwa penguatan kapasitas SDM menjadi langkah strategis untuk menciptakan tata kelola lembaga yang sehat dan kredibel. Dan selanjutnya ini informasi, sebanyak 1.005 dari 128 calon jemaah haji Kabupaten Sumenep telah menyerahkan berkas dalam proses verifikasi tahap pertama persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan proses verifikasi masih terus dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data calon jemaah. Menurutnya jumlah jemaah yang telah menyerahkan berkas tersebut menjadi perkembangan positif meskipun masih terdapat calon jemaah yang belum menyampaikan dokumentasi dokumen yang diperlukan teman Pro 2. And then ini yang terakhir, atlet muda asal MTSN 2 ya, Ahmad Syarif Nasrullah meraih juara 1 di Kejur Prof Tenis Meja Jawa Timur 2026 untuk kategori kelompok umur 15 tahun atau KU15. Dan kejuaraan ini berlangsung di Gor Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, diikuti oleh deretan atlet muda dan berbakat dari berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Kepala MTSN 2 Sumenep Hairudin menyampaikan apresiasi serta rasa bangganya atas capaian gemilang yang diraih oleh Asrul ya, kan kemarin datang ke Pro 2 kan, Ahmad Syarif Nasrullah yang berprestasi di kancah provinsi. Mantap Asrul.

Halo, teman Pro 2. Hai, gimana nih kabarnya? Selamat pagi, pagi-pagi yang baru membuka mata untuk melihat kehidupan ini. Bareng Indah di pagi hari ini, teman Pro 2. Seperti biasa, sepadanya akan Indah awali dengan clue-nya Bangga Berbahasa Indonesia. Ini harus kalian tebak ya, teman Pro 2 ya. Nah, pagi ini tuh tentang kalimat pembuka karya sastra ya. Ini dalam bahasa Indonesia disebut apa, teman berdua? Ayo, sambil buka mata, sambil cuci muka, biar agak fresh dikit, ya kan? Sebelum memulai kegiatan di hari ini. Apa ya, diajak mikir nih sama berdua ya, di Bangga Berbahasa Indonesia. Nah, kalau kamu tahu jawabannya, teman berdua, kalimat pembuka karya sastra dalam bahasa Indonesia disebut apa, langsung aja ya, wawa kita ya, di 0853-3489-4676, atau langsung DM aja, teman Pro 2 di medsosnya Pro 2 semuanya, nanti Indah bacain, terus Indah kasih apresiasi berupa tepuk tangan kalau benar, kalau salah ya udah ya kan, kalau salah ya cukup sekian dan terima kasih gitu. Sekali lagi cluenya adalah kalimat pembuka karya sastra dalam bahasa Indonesia disebut apa.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke teman Pro 2, gimana? Sudah cuci muka segeran dikit ya? Tapi sebelum kamu pergi-pergi dari rumah, hah, gak mandi? Gak apa-apa, udah mandi atau belum gak ada yang tahu. Iklan banget ya. Tapi kamu sebelum pergi keluar rumah, teman Pro 2, pastinya dong seperti bule-bule di luar sana itu, mereka cari tahu informasi tentang cuaca. Nah Pro 2 selalu hadirkan ini ya di setiap jam 6.15an lah ya teman Pro 2. Jadi pastikan kamu stay tune untuk mengetahui update cuaca, terutama untuk Sumenep. Dan hari ini 12 Agustus 2026, Kabupaten Sumenep ini diperkirakan cerah sepanjang hari teman Pro 2 ya, dengan kisaran suhu antara mana nih 24 sampai 31 ya. Diperkirakan jam 1 siang itu yang paling hot, 31 derajat Celcius teman Pro 2. Pastikan kamu ini ya, menghindari jam-jam tersebut untuk ada di outdoor, oke? Dan untuk kecepatan anginnya itu juga terjadi di jam 1 siang, 27,8 km per jam. Aduh, kencang banget ini ya. Oke, kalau angin paling rendah kecepatannya itu di malam hari sekitar jam 22, jam 19 udah mulai slow ya anginnya, udah gak ngajak ribut, itu di sekitaran 6,7 km per jam. And then

0: kan di Pamekasan. Nah, ini Pamekasan juga sama, cerah aja sepanjang hari ya sampai nanti malam dengan kisaran suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dan kecepatan angin itu paling kencang terjadi di jam sore jam 16, 20,1 km per jam dan paling slow adalah sekarang-sekarang ini nih, jam 7-an lah ya, di 3,4 km per jam. Kalau geser ke arah barat sedikit ke Sampang ya, Sampang ini temperaturnya 25 sampai 31 derajat Celcius dan sama kayak Sumenep diperkirakan jam 13 itu adalah yang paling hot, 31 derajat Celcius ya, dan kecepatan anginnya maksimal di 18,4 km per jam di jam 13 juga bisa terjadi saat itu ya. Dan terakhir ke Bangkalan, teman Pro 2, 24 hingga 29 derajat Celcius. Wah, dingin sekali di sana ya kayaknya ya di Bangkalan ya. Sepanjang hari cerah aja sampai nanti malam ya, dan paling panas di sana suhunya di jam 1 29 derajat Celcius, tapi kecepatan anginnya paling banter di situ ya, 20,7 km per jam. Itu dia, udah tahu kan ya apa yang harus disiapkan kalau udah dapat informasi cuaca kayak gini.
1: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

Apakah teman berdua nampaknya indah tidak mendapatkan teman pagi ini nih. Pada males ya buka-buka HP ya. Pada males ya mau ngetik-ngetik ya. Ya udah sih nggak apa-apa. Bangga berbahasa Indonesia pagi ini teman berdua tentang kalimat pembuka karya sastra disebut apa dalam bahasa Indonesia. Panjang banget gitu. Padahal ada yang kata yang lebih pendek yang mewakili kalimat pembuka karya sastra itu teman berdua. Apa? Apa coba? Prolog, benar, mantap ya. Jadi kalau nanti ditanya itu nanti itu mukadimahnya novelnya, jauh. Mukadimah itu bukan kalimat pembuka, Indah ya. Kalimat pembuka dalam karya sastra sekali lagi disebutnya prolog, teman-teman berdua.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: Georgia is being called out.
1: Nori, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
2: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
1: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
2: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
1: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
2: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
1: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: update.
1: Siapa yang baru beli kendaraan bekas, pre-love, second, tahun 2022, motor atau mobil? Hah? Udah dicek ininya, BPKB-nya, teman Pro 2? Jangan sampai ya, BPKB-nya bodong alias palsu. Kamu bisa memeriksa kualitas BPKB kamu, teman Pro 2, benar apa enggak, asli apa enggak gitu. Nah, periksanya itu, periksa kualitas cetakan, hologram, nomor, apa lagi namanya? Nomor ini loh, nomor serinya, serta pastikan data di BPKB itu sesuai dengan STNK dan nomor rangka maupun nomor mesin kendaraan. Tapi ribet Indah, oh, gitu ya, ribet. Ya udah, Indah punya 3 cara simple mengenali BPKB asli, teman Pro 2, buku pemilik kendaraan bermotor ya. Yang pertama itu cover BPKB itu yang asli menggunakan bahan mengkilap atau glossy, teman Pro 2. Sedangkan yang palsu biasanya burem gitu ya, enggak jelas, atau pakai kertas biasa. Nah, terus yang kedua, kamu bisa cek hologramnya, teman Pro 2. Di halaman pertama ada hologram berwarna keperakan gitu ya, silver-silver gitu. Jika disorot lampu, warnanya akan berubah. Kalau palsu, biasanya hologramnya ini berubah jadi warna kuning atau statis aja gitu ya. Itu dia. Terus cover BPKB asli menggunakan bahan yang mengkilap atau glossy. Udah ya tadi ya. Terus perhatikan nomor serinya, teman Pro 2 ya. Itu dia. Terus cara yang paling cepat lagi, langsung aja bawa BPKB tersebut ke Ditlantas Polres atau Polda ya. Oh, biasanya Polda gitu ya. Oh iya. Gitu, yang paling dekat sama kamu untuk dicek keasliannya melalui sistem database Korlantas Polri atau memanfaatkan aplikasi resmi e-Samsat